Saudara, mari kita mendengarkan hukum Allah yang terambil dalam Amsal 3 ayat 1 sampai 7. Firman berkata, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan segala ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan." Setelah kita bersama mendengarkan hukum Allah, maka nyatalah segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah. Oleh karena itu saya mengajak kita semua merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Murah, punilah kami dengan kehidupan yang kami jalani, segala tindakan kami yang merusak kasih kepada sesama, untuk ketersinggungan kami yang menyulitkan hidup bersama, untuk ketidakpekaan kami membutakan perasaan terhadap sesama, untuk keegoisan kami mengganggu hidup bersama. Ya Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Murah, pandanglah kami saat kami mengingat keburukan dan kelemahan kami. Berilah pada kami pengampunan atas pelanggaran dosa yang kami buat, dan kuatkanlah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus yang penuh kasih dalam menyertai kehidupan ini. Melalui Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, kami datang berdoa di hadapan. Amin. Anak Allah Yesus namanya.

dosa, bagi mereka yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya pada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya pada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya untuk seorang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkan Ia daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang pada anak-anak-Nya, demikian Tuhan sayang pada orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh langit dari barat,

0: Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kasih-Mu yang indah ya Tuhan Allah, yang selalu menyertai kehidupan kami dari hari ke hari, memberi kekuatan, pertolongan di setiap langkah hidup ini. Bahkan sampai pada pagi ini Tuhan, Engkau boleh menghimpunkan kami berada di rumah-Mu yang kudus. Kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan. Dan lewat ibadah persekutuan kami saat ini ya Tuhan Allah, kami hendak akan membaca dan merenungkan firman. Urapi kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Terangi hati dan pikiran kami sekalian. Kiranya kebenaran firman akan menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kami, dan menjadi pedoman dalam setiap langkah hidup kami sebagai orang percaya. Berfirmanlah ya Allah, sedialah hati kami untuk dilayani. Dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami datang berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman yang hendak kita baca pada hari ini terambil ada dua bagian kitab. Perjanjian Lama, Yoel pasal 2 ayat 28, dan Perjanjian Baru, Titus pasal 2 ayat 1 sampai 8. Tapi Yoel pasal 2 ayat 28 dan Titus pasal 2 ayat 1 sampai 8. Yoel pasal 2 ayat 28 kita akan baca bersama, dan Titus pasal 2 ayat 1 sampai 8 nanti akan kita baca berbalas-balasan. Ayat pertama saya akan baca dan ayat kedua seterusnya sampai pada ayat ke-8. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membaca kitab Yoel pasal 2 ayat 28 kita mulai. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Penglihatan. Kitab Titus pasal 2 ayat 1 sampai 8 kita baca perbalasan. Kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat.
1: Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan.
0: Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik.
1: Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya.
0: Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang.

0: firman Allah. Alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya.
1: Syukur kepada Tuhan.
0: Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lanjut, mari bersama kita dengarkan persembahan pujian dari kelompok pelayanan 4 untuk memuliakan Tuhan. Disilakan.

Terima kasih atas persembahan pujian, Tuhan memberkati selalu. Selamat pagi dan shalom. Yang di luar belum dapat dengar, shalom. Puji Tuhan, hari ini Bapak Ibu Saudara dan seluruh pemuda gereja yang ada mengikuti kegiatan HUT Pemuda, diberkati Tuhan dengan pertolongan Tuhan yang memberi kekuatan, kemampuan bisa menyelesaikan kegiatan dan merayakan dengan baik, walaupun memang di tengah tanding dan lomba mungkin ada kehilapan ataupun ada hal-hal yang mungkin pernah terjadi, tapi itu bukan sesuatu hal yang akan membuat sebuah keutuhan pemuda GKST di kelas Sampana akan terpisah-pisah, tetapi menjadi pemuda gereja yang berkualitas dan bisa menjadi berkat bagi dunia dan gereja yang ada. Piala memang sangat indah di hadapan kita dalam tanding dan lomba yang telah diikuti, dan ini merupakan hasil. Tetapi yang paling terindah adalah bagaimana hidup pemuda selalu menjadi pemuda yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara Bung Karno, Presiden Republik Indonesia yang pertama, dalam pidatonya pernah berkata bahwa berikan aku 10 orang muda, aku bisa mengguncang dunia. Artinya saudara, pemuda identik dengan sebuah kekuatan, atau pemuda adalah sumber daya yang hebat. Itu yang diakui dalam pernyataan Bung Karno pada waktu pidatonya. Memberi pemahaman bahwa generasi muda yang ada adalah sebuah kehebatan atau sebuah kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Kalau kita kembali pada kehidupan gereja, benarkah 10 orang pemuda akan menjadi kekuatan gereja dalam melayani, melakukan pemberitaan Injil? Itu pertanyaan Bapak Ibu. Menjadi pemuda yang berkualitas, menjadi pemuda yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, kehadiran orang muda pasti dalam sebuah harapan akan memberi kontribusi bagi pelayanan gereja yang ada. Gereja harus memiliki peran penting memberdayakan orang muda dengan memberi ruang yang seluas-luasnya dalam pelayanan. Banyak anak muda biasa di kampung dengan jumlah yang banyak, tapi tidak bisa memberi kontribusi dalam hidup pelayanan. Justru persoalan yang ada adalah anak muda itu sendiri menjadi beban rumah tangga atau beban orang tua. Dia buat persoalan sana sini sehingga papa mama dan keluarga menjadi bingung. Nah, oleh karena itu, dalam peran gereja memberdayakan orang muda, harus memberi ruang yang seluas-luasnya untuk dapat membina ataupun membimbing sebagai generasi gereja yang ada, sebagai tongkat estafet yang akan melanjutkan pelayanan. Nah, peran gereja bagi orang muda bukan hanya sekedar program, melainkan wujud tanggung jawab membimbing mereka di tengah-tengah kehidupan dalam dunia ini. Kita pasti tidak akan membiarkan anak muda kita akan terseret arus dalam perkembangan zaman yang membuat masa depan mereka menjadi hancur. Saudara-saudara, dengan melibatkan orang muda dalam pelayanan adalah salah satu bentuk karya gereja, dan karya itu akan nyata ketika orang muda merasa dicintai, dibentuk, diutus oleh gereja
untuk melayani di tengah-tengah dunia ini. Nah, contoh yang harus bisa diperhatikan oleh generasi muda yang ada. Diutus ke tengah-tengah dunia tidak nanti harus menyampaikan firman melalui sebuah tanggung jawab itu di atas mimbar. Tidak seperti itu. Tetapi dalam bingkai perayaan kemarin, pernahkah dipikirkan oleh generasi muda akan menunjukkan kesaksian pelayanan, menjadikan sebuah kehidupan ada dalam keakraban, kebersamaan, dan ikatan kekeluargaan, menjadi pelayan, menjadi saksi Kristus, menjadi surat Kristus yang bisa dibaca oleh orang lain,

punya simbol yang membawa perayaan itu sendiri. Bukan berarti meraih juara satu merupakan sebuah kebanggaan dalam kemenangan, tetapi apalah artinya ketika menjadi pemuda gereja, menjadi pemuda yang sama sekali tidak bisa bertanggung jawab bagi gereja, keluarga, dan masyarakat. Itu persoalan. Saudara-saudara, kembali pada firman yang kita baca pada hari ini, kitab Yoel pasal 2. Nah, ini perikop menggambarkan tentang hari Tuhan, apa yang akan terjadi, peristiwa-peristiwa yang akan muncul. Nabi Yoel menceritakan tentang datangnya kawanan belalang yang merusak segala tumbuhan, terjadinya kemarau yang sangat hebat, kemudian terjadi pertumpahan darah, ada nyala api dan gumpalan asap, ada matahari yang gelap, bulan menjadi merah seperti darah. Nah, ini gambaran yang disampaikan oleh Nabi Yoel tentang hari Tuhan. Nah, malapetaka ini diartikan Nabi Yoel sebagai pertanda bahwa datangnya hari Tuhan yang akan menghukum siapa saja yang melawan kehendak Allah. Kemudian saudara, Nabi Yoel menyampaikan pesan Allah supaya bertobat. Dan janji Allah akan memberkati orang-orang yang bertobat, akan memulihkan dan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pada ayat 8 dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Suatu janji Allah tentang roh Allah yang diberikan pada semua orang. Nubuat Nabi Yoel ini memberi pemahaman bagi semua orang bahwa Tuhan Allah akan melimpahkan rohnya. Artinya, anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang tua akan mendapat mimpi. Pemuda-pemudi akan mendapat penglihatan. Dan nubuat ini digenapi dalam Kisah Rasul pasal 2 ketika peristiwa Pentakosta, saudara. Nah, ini menegaskan bagi kita bahwa setiap orang yang diberikan roh Allah menjalankan perintah Allah dan mampu bekerja sama menurut karunia Tuhan yang dianugerahkan baginya. Kemudian saudara, dalam Titus pasal 2 ayat 1-8, bacaan kita yang kedua. Ini pesan Rasul Paulus tentang kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Nah, perikop ini menggambarkan bahwa laki-laki yang tua diminta untuk memiliki cara hidup yang sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, sehat dalam kasih dan ketekunan. Pada ayat 2 dituliskan, perempuan yang tua diminta untuk menjalani hidup sebagai orang yang beribadah, tidak menfitnah, tidak menjadi pemabuk, dan cakap mengajarkan kebaikan. Pada ayat 3 dan 4, ia adalah orang yang bijaksana, yang suci, yang rajin mengatur rumah tangga, baik hati dan taat pada suaminya.

yang ke-6. Itu yang dituliskan. Dan saudara-saudara Titus juga dinasehati untuk menjadi teladan dengan cara hidup yang jujur, mengajar dengan sungguh-sungguh, membawakan pemberitaan firman secara sehat dan tidak bercela. Nah, dari gambaran ini, dari firman ini, saudara, menunjukkan kepada kita sebagai jemaat Tuhan dapat menata diri dengan sebaik-baiknya, termasuk generasi muda, termasuk pemuda-pemudi yang ada, harus memiliki sebuah cara hidup yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Nah, di dalamnya mengingatkan kita bahwa gereja dalam karya pelayanannya harus menunjukkan sebuah kehidupan yang ada dalam

kewajiban dalam melakukan tanggung jawab di tengah-tengah pelayanan atau dalam kehidupan berjemaat. Orang tua harus menunjukkan keteladanan iman bagi orang muda. Seperti terhormat, bijaksana, cakap, mengajarkan kebaikan. Orang muda pun harus bijaksana, dapat menguasai diri dalam segala hal. Nah, semua kewajiban ini mengarahkan gereja pada sikap hidup yang berkenan di mata Tuhan.

papa dan mamanya rajin mengajarkan berdoa, otomatis dia akan bisa menjadi seorang yang taat beribadah. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dengan sikap iman yang seperti ini, tentu membutuhkan pertolongan Roh Kudus Tuhan. Dengan kuasa Allah melalui Roh Kudus akan membimbing gereja hendak menjalankan perintah Allah dan menjalin kerjasama dengan orang muda dalam pelayanan ini. Jika gereja memberdayakan orang muda dalam pelayanan, maka pasti masa depan gereja akan menjadi gereja yang akan memiliki sebuah kehidupan masa depan yang cerah. Karena generasi muda menjadi tulang punggung atau menjadi penopang dalam pelayanan gereja.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mia ini jerikanku. Sana kok dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan Hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tolong pi kasihan. Ada Hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama Hain kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerikanku. Dari kemarin dulu Hain saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pal itu kesian tamuku di rumah?
1: Mah, terserah mi kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, dong orang mau antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: hidup ini ada akhirnya. Tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Yan, mau jalan-jalan kemana kita?
1: Ke taman kota itu, Dan. Ada kegiatan sosialisasi tentang lingkungan.
0: Ayo kita ke sana, tapi naik motor saja. Astaga, Yan. Coba kau lihat itu mobil di depan. Enak sekali dia bawa buang kulit pisang sembarangan.
1: Ya, astaga.
0: Dikira jalannya setau. Kayaknya mobil itu menuju tempat yang sama dengan kita, Yan. Cantik-cantik, tapi di mobilnya tidak ada tempat sampahnya. Bawa buang sembarangan di jalan raya lagi.
1: Sudah, Yoyas. Nggak usah kesal begitu.
0: Bagaimana teh mau kesal? Itu kulit pisang hampir saja kena kita. Untung bukan kulit durian.
1: Sudah, Yoyas.
0: Sudah, Jodan. Kau pergi Jo sama cewek-cewek itu.
1: Jangan marah.
2: Meskipun tampak sepele, perilaku membuang sampah di jalan raya menandakan karakter yang buruk. Siapapun kita mungkin pernah membuang sampah sembarangan di jalan raya. Untuk mengatasinya, peraturan memang perlu. Namun, perubahan perilaku lebih utama.

0: Berangkat juga kamu?
1: Iya tante, ada kegiatan kita. Sekalian liburan dang. Eh Dayat, kau sudah titip absen sama Rama toh? Terus kau sudah suruh belajar dia? Apa besok ujian itu?
2: Sip, sudah dipikirkan itu. Tenang.
1: Baru skripsinya kita, siapa yang buat?
2: Tetap kita suruh Rahmat yang buatkan. Tenang.
1: Mantap kalau begitu. Tinggal amplopnya Rahmat yang kita kasih.
0: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua. Absen sudah dititip, skripsi dibuatkan orang. Asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi, bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
3: Tapi memang betul apa yang tante bilang itu, Le?
4: Tidak usah beribut, mau jatuh dari pesawat nanti kita.
5: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.

0: Kan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
2: Pendengar, kita jumpa di acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Kami berharap Anda dan seluruh keluarga berada dalam keadaan yang sehat, baik, dan tentu terus berusaha membangun kehidupan yang berbahagia. Hadir bersama saya Pak Sukamdi sebagai narasumber. Salam jumpa, Pak.
3: Salam jumpa kembali buat Bapak Ibu, saudara pendengar yang sungguh luar biasa, semakin dan terus tetap setia, dan saya berharap tetap semangat dan menjadi orang yang luar biasa.
2: Luar biasa, itu adalah kata kunci, ya. Pendengar, saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini tentunya. Kali ini kita akan berbincang dengan topik mengenal diri sendiri, apakah suatu keharusan? Dan selama acara ini berlangsung atau Anda mempunyai pertanyaan terhadap berbagai masalah keluarga, hubungan orang tua, pola asuh anak, dan masalah-masalah lain, silakan menghubungi kami di 081315711811 atau 0818790582229. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Ya Pak Kamdi, ini topik yang membuat pertanyaan, kadang-kadang bisa dijawab sendiri, kadang-kadang kebingungan. Gimana Pak?
2: Iya, penting sekali ya. Jadi di dalam diri kita ini, kita harus menyadari ketika seseorang tidak sanggup mengenal diri sendiri, maka biasanya orang itu akan membangun atau hidup dalam sebuah persoalan. Ya. Kenapa? Ya, karena kata mengenal diri itu sebenarnya diartikan sebagai kesadaran dan pemahaman seseorang terhadap identitas, sifat, potensi, kelemahan atau kelebihan, nilai-nilai dan tujuan hidupnya. Ini mencakup sebuah pemahaman tentang pikiran, emosi, motivasi, dan bagaimana seseorang itu berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Maka penting kita itu mengenal diri. Untuk apa sih supaya kita itu, betapa pentingnya kita bisa mengenal diri? Ya, sangat penting Bapak Ibu Saudara, bahwa yang pertama akan membantu kita di dalam mengambil sebuah keputusan. Itu penting. Nilai harga diri kita atau pengenalan kita itu sangat mempengaruhi. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri. Ya, kalau saya mengenal diri saya, apapun yang saya putuskan itu sangat mempengaruhi bagaimana saya bisa percaya diri terhadap sebuah keputusan, ya.
1: Ya.
2: Nah, yang ketiga bisa membangun hubungan yang sehat. Kita tidak terhinggapi perasaan minder, merasa malu, merasa rendah diri. Karena apa ya, saya sudah mengenal potensi yang ada, karena itu bagian daripada cara kita mengembangkan diri dan supaya kita bisa mencapai sebuah kepuasan batin kita.
1: Ya, itu beberapa hal penting mengenai mengenal diri sendiri ya. Mengenal diri sendiri bukan Anda pingsan atau lagi kolaps sehingga nggak tahu apa yang terjadi dengan dirimu. Ya, Pak, menurut Bapak ada nggak orang-orang yang tidak mengenal diri sendiri?
2: Ya, jadi ciri orang yang tidak bisa mengenal dirinya sendiri adalah sebenarnya orang yang sedang kehilangan identitas diri.
1: Ya. Hilang identitas.
2: Nah, ketika seseorang mengalami kehilangan identitas diri, maka biasanya orang ini mudah sekali terhasut, terpengaruh, dan terikat oleh hal-hal yang di luar dirinya sendiri. Jadi dia bisa menjadi korban situasi dan keadaan. Yang kedua, bisa saja dia kehilangan apa yang disebut momen-momen penting ya, perjalanan di dalam hidupnya. Karena apa? Karena ia tidak bisa mengenali kesempatan dan peluang serta potensi yang dia miliki, sehingga dia menganggap bahwa dirinya itu tidak memiliki apa-apa di dalam dirinya sendiri.
1: Okay.
2: Makanya biasanya orang itu akan mudah kehilangan arah dan tujuan hidup.
1: Oke, kita selalu melihat di media sosial ya Pak ya, ada orang-orang yang istilahnya membuat masalah gitu ya, membuli, memfitnah, menuduh dan sebagainya. Pertanyaan saya, apakah orang-orang ini tidak mengenal dirinya sendiri? Padahal salah satu dari kebaikan, manfaat untuk mengenal diri sendiri adalah mengendalikan emosi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang baik-baik gitu ya, saya kadang-kadang bingung juga ya Pak Kamdi. Hmm. Orang tuh suka yang suka pamer gitu loh, makan di mana gitu ya. Padahal di atas langit ada langit gitu. Yeah. Kemudian kebahagiaan, pegangan tangan, even itu gak apa-apa asal dalam realita hidup seperti itu. Tapi kadang-kadang hanya seperti apa ya, seperti gaya aja gitu gitu loh. Gimana tuh Pak?
2: Ya, jadi di dalam diri kita ada orang yang saat dia gagal mengenal dirinya, ada yang dia merasa terbuang atau tersisih atau merasa tidak sanggup menyesuaikan diri. Tetapi ada yang kehilangan pengenalan diri dengan cara dia mencoba mencari dan mencoba memburu sebuah pengakuan dengan cara dia membangun satu obsesi karakteristik yang punya ambisi-ambisi yang tidak bisa dikendalikan sampai pada satu titik tertentu seperti orang yang sedang kehilangan kewarasan atau mental berpikirnya yang sehat.
1: Gak waras.
2: Ya, asal pokoknya ngomongnya nyambung apa tidak gitu ya. Apakah perkataannya ini akan mempermalukan dia apa tidak. Orang seperti itu tidak bisa mengenal, tidak bisa mengendalikan emosinya di dalam hal bernarasi di opini publik.
1: Iya.
2: Iya.
1: Jadi orang-orang seperti ini, apalagi yang suka membuli gitu ya Pak ya, dia rupanya kurang kenal dirinya sendiri gitu. Lalu yang berpenampilan suka makan, suka heboh-heboh gitu loh Pak.
2: Iya.
1: Sepertinya dunia ini benar-benar happy, bukan panggung sandiwara. Apa pendapat Bapak tentang itu?
2: Ya, makanya dalam pengenalan diri itu salah satunya kan tadi menyangkut masalah mengenal kelemahan dan kelebihan gitu. Ya. Nah, ada orang yang mengenal dirinya itu sebagai orang yang konsumtif gitu ya. Wah, saya ini kalau lihat makanan itu enggak bisa lihat promosi-promosi apa itu iklan-iklan makanan yang menawarkan sebagai bentuk-bentuk yang baru atau penampilan yang baru atau rasa yang baru. Nah, disitulah sebenarnya kita harus belajar di dalam mengenal diri itu kan tujuannya adalah untuk belajar mengendalikan diri. Pada situasi apa, kita menguasai diri pada tingkat emosi seperti apa, dan bagaimana kita belajar memahami keberadaan diri kita itu pada aspek kelebihan atau kekurangan.

0: situasi dalam mengembangkan atau menumbuh kembangkan di dalam dirinya. Nah, biasanya orang-orang seperti ini kan lebih cenderung menjadi korban situasi yang ada. Karena apa? Biasanya orang ini hanya tahu sedikit tentang banyak. Ya, semua ingin dipelajari. Pada akhirnya apa? Nggak ada sesuatu yang bisa membangun potensinya.
1: Gitu. Ya, tadi apa, Pak? Tahu sedikit
0: tentang banyak.
1: Tahu sedikit tentang banyak.
0: Iya.
1: Ya, ini paling banyak terjadi di masyarakat, Pak.
0: Iya, betul.
1: Gitu, sehingga di medsos itu selalu menimbulkan hoax ya, Pak.
0: Iya, iya, benar.
1: Oke. Pendengar, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0818-790-58229 atau 0813-1571-1811. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, seringkali kita harus bertanya kepada diri sendiri bahwa sebenarnya saya ini mengenal diri sendiri nggak ya? Karena kadang-kadang kita berada di tengah keluarga, di tengah lingkungan sosial, atau mungkin berhubungan dengan teman sendiri, pasangan sendiri. Kadang-kadang saking nggak kenal diri sendiri, sembarangan aja tuh Pak ya. Ngomong suka-suka gue.
3: Gue.
2: Lah, bagaimana cara mengenal diri sendiri Pak?
3: Ya, cara bagaimana kita bisa mengenal siapa diri kita. Hal yang paling pertama dan yang utama, kalau boleh saya bisa sampaikan lewat materi ini, karena mengenal diri itu adalah sebuah proses ya, yang memerlukan refleksi, pengalaman, dan kesadaran diri yang terus berkembang. Makanya penting kita harus bisa mengintrospeksi diri dalam refleksi diri kita ini siapa. Maka kita bisa membuat suatu siapakah diri saya ini. Ya. Yang kedua, kita belajar juga menemukan bagaimana mengenali kelebihan dan kelemahan yang kita ada. Kemudian juga kita perlu mengamati pola perilaku dan reaksi emosi kita dalam hal kita menghadapi sebuah proses ya. Apakah kita menjadi orang yang tenang dalam situasi tertentu, ataukah kita menjadi orang yang mudah marah, atau menjadi orang yang mudah stres dan depresi ya. Nah, itu perlu kita kenal ya. Kemudian kita belajar mencoba hal-hal yang baru. Kita mesti belajar keluar dari zona nyaman. Wah, aku udah begini sudah nyaman kok, enggak usah perlu yang lainnya. Nah, biasanya justru kita menjadi orang yang akan tertinggal. Juga kita perlu mendengarkan masukan dari orang lain ya. Tanyakan kepada orang-orang terdekat bagaimanakah mereka itu melihat Anda. Nah, biasanya contohnya begini. Kalau ada orang pengin tahu kelakuan bapak ibu di rumah, ya tanyakan saja anaknya.
2: Bukan kepada rumput yang berbuah.
3: Tanyakan kepada anaknya. Nah, biasanya anaknya akan menjadi saksi atas kehidupan papa mamahnya ya. Kebiasaan belajar menulis catatan harian itu ya. Oh. Perlu. Ada orang kan suka ya. Siapa tahu disitulah menjadi bakat seorang penulis yang baik.
2: Pak, tapi di era modern ini emang ada orang yang bisa, seneng, mampu, ada waktu.
3: Nah, kan HP itu sekarang sudah menjadi pengganti buku tulis ya.
2: Oh gitu.
3: Ya, kita udah manual dan sebagainya. Kadang-kadang kita ngomong, contohnya kita menghadapi suatu peristiwa. Saya ngomong pada hari ini, Selasa, sebenarnya saya menemukan sebuah peristiwa yang membuat saya bingung. Kemudian saya tidak tahu membuat solusinya. Dan saya kadang merenungkan diri kenapa peristiwa itu terjadi. Dan ketika saya merenungkan, saya menemukan bahwa memang diri saya seorang yang introvert dan seterusnya. Oh. Nanti HP itu ada aplikasinya yang bisa mengeluarkan huruf dari apa yang kita baca. Satu bentuk kalimat.
2: Ya. Oh gitu?
3: Ya, kalau saya ya. Kalau saya, karena tugasnya sebagai guru, pengajar kan setiap hari harus persiapan. Dulu persiapannya masih berlembar-lembar tulisan, kadang-kadang materi baru mempersiapkan bahan-bahan. Sekarang lewat HP ini kan semua pengetahuan menjadi terbuka. Ya. Kita tidak lagi perlu menulis, cukup kita membuka aplikasi yang bisa mendownload sebuah materi yang kita perlukan, kita butuhkan, kemudian tinggal kita copy paste, kemudian kita tinggal merevisi, mengedit mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang berhubungan dengan materi yang dipersiapkan untuk mengajar, dan mana yang tidak ada hubungannya. Begitu. Jadi sekarang bagaimana hidup itu diajar, bagaimana cepat bereaksi, cepat merespon, dan cepat melakukan sesuatu tindakan, untuk apa? Ya untuk persiapan diri. Akhirnya materi-materi itu kan kita bisa dokumen, ya seperti di HP saya ini atau di laptop itu, saya katakanlah punya pengalaman 33 tahun mengajar dengan berbagai mata kuliah, maka setiap saya persiapan itu saya simpan, oh mata kuliah tentang pelayanan anak, oh materi tentang sosiologi, oh materi tentang masalah keluarga, itu saya simpan semua. Nanti ketika satu waktu mendadak,
2: ya
3: ketika mendadak kita disuruh itu, kita sudah tidak bingung lagi.
2: Okay.
3: Nah, kita tinggal baca ulang presentasi.
2: Nah, apakah tadi yang Bapak jelaskan itu sepertinya file ya Pak ya?
3: Kumpulin iya, kita buat file dokumen.
2: Mm-mm. Kalau jurnal itu artinya seperti catatan harian gitu kah?
3: Ya bisa, jurnal itu menjadi catatan harian. Nanti satu kan itu kan bisa menjadi buku riwayat hidup, ya, biografi hidup. Tapi juga bisa kalau itu menjadi sebuah karya ilmiah, kan ada standar bagaimana membangun satu karya. Oh mulai dari pendahuluan itu isinya apa, oh latar belakang, identifikasi masalah.
2: Apakah tuh, Bapak yakin generasi sekarang ini yang dibilang Z, apalah strawberry lah, coklat lah, apalah namanya, mereka punya waktu atau pola berpikir seperti yang Bapak anjurkan itu? Atau orang-orang ini kan hidupnya instan, praktis, suka-suka gue gitu, gimana Pak?
3: Ya itu kan sebuah tantangan dan pilihan di setiap kesempatan yang mereka miliki, punyai ya. Apakah kita menjadi orang yang kreatif, produktif, dan inovatif, atau kita hanya menikmati sebuah perkembangan, sebuah fasilitas yang kita sendiri sebenarnya tidak bisa memaksimalkan penggunaannya. Contoh perhatikanlah, anak-anak SD sekarang dikasih HP yang punya aplikasi atau punya potensi yang sangat besar sekali ya. Tetapi karena ia tidak memaksimalkan itu hanya sebagai untuk permainan game semata. Nah, seringkali orang tua itu tidak memberikan mentoring, pendampingan terhadap bagaimana cara menggunakan katakanlah media sosial atau HP itu secara kreatif, produktif, dan inovatif untuk pengembangan diri, atau paling tidak untuk bisa menjadikan bagian daripada sumber untuk menggali sebuah pengetahuan.
2: Ya, nah. Jadi Bapak tetap berkeyakinan bahwa generasi saat ini mungkin saja membuat jurnal-jurnal seperti itu.
3: Iya, dan walaupun ya tidak banyak ya, memang generasi-generasi muda kita ada yang memang betul-betul menyadari. Kalau dia tidak bisa menyadari dirinya, tidak bisa mengenal dirinya, maka dia akan menjadi korban perkembangan teknologi. Jadi dia hanya menjadi korban sehingga dia bisa mudah menyalahgunakan, memanfaatkan daripada fasilitas yang dipunyai. Padahal sebenarnya kalau betul orang itu kreatif, inovatif, kemudian dia bisa mengembangkan diri menjadi produktif, nah banyak sekarang orang ini ya yang punya kesadaran dan pendiri, dia walaupun tidak punya toko, tidak punya semacam barang yang bisa dia buat,
2: jual,
3: kan.
2: Tapi, jual di display gitu.
3: Ya, jadi dia hanya menggunakan itu sebagai orang yang mempromosikan barang orang lain lewat seller atau apa itu ya. Kemudian dia enggak usah nyewa-nyewa ruko, nyewa toko, nunggu dagangannya. Dia duduk di rumah, dia bisa saya punya anggota itu ya. Punya anggota yang pernah sharing dengan saya itu, dia jualan
2: anggota komunitas.
3: Komunitas dia jualan kaos kaki dari perusahaan yang besar. Kemudian dia order untuk mengiklankan kaos kaki itu lewat dia. Sehingga setelah dia dapat pesan yang banyak, dia cuma kirim saja ke perusahaan itu, nanti perusahaan yang ngurus, yang atur, dia tidak datang, dia tinggal bayar. Nanti pembayarannya kan lewat, ada yang COD, ada yang lewat transfer dan sebagainya. Sekarang bergantung kepada kreativitas kita ya. Apa kita memiliki terobosan-terobosan dengan memproduktivitas pola berpikir dengan ide-ide yang inovatif, atau kita hanya menjadi korban daripada media sosial untuk kita menjadi orang yang lemah.
2: Ya, itu. Apa yang Pak Kamdi sampaikan, kita yang pertama mengenal diri sendiri tuh kita juga harus mengenal situasi dan kondisi yang ada ya.
3: Yeah.
2: Kita mau ngapain gitu. Pak Kamdi, itu Bapak kan dosen menghadapi para mahasiswa dari berbagai daerah gitu. Apakah hanya orang-orang yang tinggal di kota-kota besar atau mahasiswa yang tinggal di kota besar itu mempunyai kemampuan mengenali diri dan potensinya itu jauh lebih baik dari orang di daerah?
3: Sebenarnya semua punya kesempatan yang sama, mau di kota, mau di desa ya, kecuali di pedalaman yang memang tidak ada fasilitas sinyal, nggak ada fasilitas untuk urusan yang berhubungan dengan media sosial ya. Tetapi hal yang menjadi prinsip kita, dasar kita secara individu manusia, ketika manusia itu diberi kesempatan yang sama, mau di desa mau di kota, biasanya justru produktivitas itu di daerah-daerah pedesaan, daerah-daerah lebih kreatif di dalam mengembangkan potensi yang ada di hadapannya ya. Kenapa? Karena biasanya kalau yang di kota itu cenderung kan yang dihitung itu profitnya dulu ya. Dia tidak membangun satu, saya mau belajar katakanlah di kota, mana orang mau berpikir, banyak anak-anak muda berpikir untuk belajar ternak lele di kota gitu ya. Beda dengan orang-orang yang punya lahan, punya kesempatan di pedesaan dan sebagainya, itu cenderung kalau saya melihat mereka itu belajar dari YouTube, dari media sosial itu bagaimana cara ternak lele, cara ikan, kemudian cari kemana pemasaran, bagaimana mencari bibit, bagaimana membuat kandang yang sehat dan sebagainya. Sekarang ini justru ya di daerah-daerah lebih kreativitas di dalam membangun produktivitas dan kreativitas inovasi dalam membangun terobosan ekonomi.
2: Berarti Bapak ingin mengatakan bahwa orang yang di desa itu lebih mengenal potensi dirinya sendiri?
3: Iya, dibandingkan di kota ya. Sudah lihat ketika, ini contoh, ketika saya di pernah tugas di Korea untuk belajar hanya beberapa waktu di klat itu. Ketika saya dikasih waktu jalan-jalan, saya melihat begitu banyak anak-anak remaja muda itu ya, yang di kota-kota itu menghabiskan waktunya untuk untuk duduk di kafe atau di pinggir jalan yang ada tempat santai dan sebagainya. Itu rata-rata ya, ketika saya kan sambil berjalan lihat apa yang dilakukan gitu, dan rata-rata main game. Jadi tidak, tapi kalau kita lihat
2: anak-anak di desa,
3: anak-anak yang di desa dan sebagainya, bukan berarti kita mendiskriminasi ya. Tetapi ternyata mereka lebih banyak belajar tentang hal-hal yang membuat mereka itu membuat bagaimana supaya ada terobosan-terobosan dalam membangun ekonomi keluarga.
2: Salah satu contohnya Gubernur Jawa Barat. Masih muda-muda udah punya domba ya.
3: Punya sawah dan sebagainya.
2: Sawah dan sebagainya.
3: Ternyata dia mendapatkan gelar Gubernur Konten.
2: Gitu. Ya pendengar, memang mengenal diri sendiri itu seringkali kita juga bingung, ini saya ini siapa ya? Lalu kadang-kadang mengambil langkah-langkah atau dalam berkomunikasi dia lupa tentang bagaimana menyeimbangkan satu suasana dengan apa yang akan dia sampaikan pada waktu-waktu tertentu. Ya, pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0818-7905-8229 atau 0813-1571-811, dan Anda akan didampingi, kita dengar apa yang menjadi persoalan Anda, kemudian kita akan mencoba memberikan masukan-masukan yang baik tentunya. Pak Kamdi, kami akan mengakhiri perjumpaan ini. Apa pesan Bapak agar setiap orang, entah tua, mungkin sudah terlambat mengenal diri, atau generasi-generasi yang sedang berkembang dengan pesatnya dalam hal ini generasi muda?
2: Iya, baik. Ini hal yang menarik ya, Bapak, Ibu, Saudara yang begitu tekun, setia mendengar siaran membangun keluarga ini. Hal yang paling penting di dalam prinsip kehidupan kita, orang yang gagal mengenal dirinya, dia sedang gagal membangun tujuan hidupnya. Ya, nah ini perhatikan.
1: Jadi semuanya jadi gagal.
2: Iya, jadi karena apa? Dia tidak mengenal dirinya itu untuk apa dan mengapa dan bagaimana. Makanya pesan saya yang pertama, luangkan waktu untuk merefleksi diri, mengintrospeksi diri ya, tentang mengenal diri, tentang kelebihan saat dia mau belajar mengambil keputusan atau saat dia mencoba ingin membangun sesuatu dalam karier hidupnya. Kemudian juga kita belajar mengenali bakat minat kita, apa yang paling kita senangi di dalam sebuah kegiatan yang produktif, yang inovatif, yang kreatif, yang bisa menghasilkan rintisan untuk masa depan kita. Kita perlu juga bisa minta pendapat orang lain yang terdekat. Kita bisa belajar orang yang sukses, jangan belajar kepada orang yang gagal. Ya, kita nggak pernah maju ya.
1: Kadang-kadang orang bilang begini, saya gagal ini karena dulu orang tua saya nggak dukung, suami saya nggak dukung, istri saya yang nggak dukung, gimana? Ya, begitu ya Pak. Kadang-kadang kita dengar.
2: Ya, makanya kita bisa melihat orang gagal, tapi kita kan tidak ingin belajar dengan orang yang gagal. Tetapi belajarlah dengan orang yang optimis dan ia bagaimana cara bangkitnya. Kadang kan kita tanyanya itu begini, wah dia kan gagal, apalagi nanti saya. Nah kita kan sudah memutuskan diri sebagai orang gagal. Tetapi kadang kita bertanya, apa yang membuat kamu bisa bangkit dari kegagalan? Nah itu ya. Nah itu penting. Kemudian kita belajar coba keluar dari perasaan-perasaan nyaman ya, karena sudah begini saja, yang penting hidup, kalau begitu-begitu malah jadi capek, jadi beban, urusan macam-macam ya. Nah itu penting sekali untuk kita belajar bagaimana menentukan suatu nilai dan prinsip hidup ya. Orang yang gagal mengenal dirinya kan dia gagal mengenal tujuannya. Itu berarti karena dia tidak punya nilai-nilai yang dibangun sebagai prinsip hidupnya, motonya sekali kerja terus bekerja gitu ya. Atau never give up, pantang menyerah misalkan gitu.
1: Maju terus, pantang mundur. Walaupun gitu ya, di depan ada tembok.
2: Jadi terus. Harus kita bisa memotivasi diri. Itu prinsip penting.
1: Iya. Baik pendengar, kami percaya bahwa program ini akan menolong Anda untuk memahami kira-kira apa yang sebenarnya harus saya lakukan dalam mengenal diri sendiri? Jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0818-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Saat ini Pak Sukamdi sebagai narasumber dan saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Sampai jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Blake Square and there's a strike.
1: Menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti. Lawan Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman squad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang, dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi. Dan akhirnya skor menjadi 2-0. Lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah melakukan dan masuk. Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi.

0: Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgis Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
1: Le plus important c'est aussi fin de match de
2: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
1: Les joueurs étaient préparés à ça.

0: sensación que me queda en este momento es de una tristeza
1: apa
0: muy
1: yang
0: grande.
1: Saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
0: Gratis de lo que fue este partido, pues el otro día nosotros con Alemania teníamos que doblar.

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janis Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janis Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tie break set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janis Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tie break. Janis Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tie break dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tie break. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Well, kurasa saat ini aku sedang berusaha mengulai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu menyetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation is very good. I think considering that we are playing against a team that is much more more experience. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang, dan hanya baru memulai 1 bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami coba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke visa penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol dan akhirnya result alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk wali kota Rospati Ardi bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiadoe Padel Turnamen Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasi

0: tidak kalah menarik. Ratusan atlet berkompetisi dalam Kejurprof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejurprof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sujana dan Pasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giriprasta. Mario Tusubekti mengatakan, Kejurprof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pemprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan, Kejurprof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pemprov Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejurprof Junior yang pertama. Memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada dua kabupaten yang absen dalam Kejurprof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: makan siang cuma kopi lagi nih.
1: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
0: Diet itu bukan berarti gak makan loh, tubuh tetap butuh energi buat kerja.
1: Jadi gimana yang benar?
0: Pilih makan dengan gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, minum air putih yang cukup, kurangi makanan tinggi gula dan lemak, lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
1: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
2: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat,

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Ade Kurnia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Ade, seperti apa topiknya yang akan menemani Indonesia Menyapa Siang edisi 5 Juli?
2: Baik, terima kasih Hana. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, nanti akan kami hadirkan topik terkait fenomena sekolah di berbagai daerah yang masih sepi peminat pada masa penerimaan peserta didik baru. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan pemerataan akses pendidikan, kualitas sekolah, hingga perubahan preferensi masyarakat dalam memilih satuan pendidikan. Berbagai pemerintah daerah pun terus melakukan evaluasi untuk mengatasi persoalan tersebut. Apa yang menyebabkan masih adanya sekolah yang kekurangan siswa? Langkah apa yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya tarik dan pemerataan layanan pendidikan? Nanti akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan mengulas tentang program magang nasional sebagai salah satu upaya pemerintah menyiapkan sumber daya manusia yang siap memasuki dunia kerja. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri, program ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi, pengalaman kerja, serta daya saing para peserta agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Bagaimana pelaksanaan program magang nasional dalam mencetak tenaga kerja yang kompeten? Tantangan apa saja yang masih dihadapi agar program ini semakin efektif? Informasinya akan kami hadirkan nanti bersama narasumber terkait. Kemudian, kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda, seperti biasa di akhir pekan, jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara. Beragam destinasi wisata bersama kekayaan kuliner khas daerah tidak hanya menawarkan pengalaman yang berkesan, tapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata dan usaha mikro. Akan kami perbincangkan nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Selain itu pendengar, kami juga akan menyampaikan kepada Anda berbagai peristiwa aktual lainnya dari dalam maupun luar negeri yang telah kami rangkum bersama. Tetaplah bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
0: Baik Ade, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dibahas Indonesia Menyapa Siang edisi 5 Juli. Dan kami akan hadirkan segmen video potensi daerah di tengah menjamurnya kuliner modern. Kue putu bambu masih menjadi jajanan tradisional yang diminati masyarakat. Aroma khas dari kukusan bambu masih mudah ditemui di kawasan Tugu Brawijaya, salah satu ikon kota Merauke. Selengkapnya bersama reporter Jessica Ardana.
3: Di tengah menjamurnya kuliner modern, kue putu bambu masih menjadi jajanan tradisional yang diminati masyarakat. Aroma khas dari kukusan bambu pun masih mudah ditemui di kawasan Tugu Brawijaya, salah satu ikon kota Merauke. Sejak tahun 2013, Aris setia berjualan kue putu bambu di lokasi ini. Baginya, usaha tersebut bukan hanya untuk mencari penghasilan, tetapi juga menjadi cara melestarikan kuliner tradisional agar tetap dikenal dan digemari masyarakat. Kue putu buatannya dibuat dari bahan sederhana, yakni tepung beras dan gula merah. Setelah dikukus hingga matang, kue disajikan dengan taburan kelapa parut yang menambah cita rasa gurih dan nikmat. Menjelang sore hingga malam, lapaknya mulai ramai didatangi pembeli, terutama saat masyarakat pulang dari kantor. Pembelinya datang dari berbagai kalangan. mulai dari anak-anak hingga orang tua. Namun menurut Aris, pelanggan yang...
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik.

0: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu, diambil Doni.
0: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah Sepekan. Sari berita, Kalapas Luwuk dorong lapas sehat melalui edukasi kesehatan dan pencegahan penyakit menular. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojo Una-Una mengapresiasi dedikasi tenaga pendidik TK maupun PAUD. Bersama saya Yuni Safira, inilah Warta Berita Daerah Sepekan selengkapnya.

0: Baik, kami awali dengan berita yang pertama. Bupati Tojo Una-Una bertekad mengoptimalkan sumber daya alam yang ada untuk mensejahterakan masyarakat Tojo Una-Una.
1: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una semakin mengoptimalkan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawido mengatakan sumber daya alam di daerah ini cukup lumayan dan jauh lebih besar dibandingkan kabupaten kota lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah seperti Morowali Utara, Banggai, dan Kabupaten Morowali. Ia mengaku jika potensi ini dimanfaatkan dengan baik, berpeluang besar membawa masyarakat Tojo Una-Una lebih sejahtera. Ia pun bertekad akan memaksimalkan semua pengelolaan potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat di bumi Sivia Patujo.
2: Tojo Una-Una ini lebih hebat daripada Morowali dan Morowali Utara. Sumber daya alam cukup besar. Kita tidak putus asa, semua ada jalannya. Sehingga hari ini saya berusaha bagaimana Tojo Una-Una ini minimal setara dengan kabupaten-kabupaten yang lain.
1: Pemanfaatan potensi sumber daya alam di Kabupaten Tojo Una-Una akan memberi peluang besar terhadap lapangan kerja baru dan menyerap ribuan tenaga kerja setempat. Bupati pun mengungkapkan tekad dan kesungguhannya membangun Kabupaten Tojo Una-Una ke depan agar jauh lebih baik dari saat ini. Namun demikian, Bupati Touna Ilham Lawido juga meminta dukungan dari semua pihak bersama-sama mengawal proses pembangunan yang telah direncanakan oleh Pemkab Touna. Irsan Raginda melaporkan.
0: Berita selanjutnya, Kalapas Luwuk dorong lapas sehat melalui edukasi kesehatan dan pencegahan penyakit menular.
3: Upaya menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang sehat dan layak terus menjadi perhatian serius jajaran lembaga pemasyarakatan kelas 2B Luwuk Kabupaten Banggai. Salah satu langkah nyata diwujudkan melalui penguatan edukasi kesehatan sebagai bagian dari strategi pencegahan penyakit menular di dalam lapas. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Luwuk, Muhammad Bahrun, menegaskan komitmennya dalam mewujudkan lingkungan lapas yang sehat melalui langkah-langkah preventif dan edukatif bagi warga binaan. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan pembinaan yang optimal di tengah kondisi hunian yang padat. Menurut Bahrun, kegiatan penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan merupakan langkah strategis untuk mencegah penyakit menular, khususnya penyakit kulit seperti skabies yang kerap muncul di lingkungan lapas. Ia menekankan bahwa penerapan pola hidup bersih dan sehat harus menjadi kesadaran, bukan sekedar program sesaat.
4: Itu kan penyakit-penyakit yang memang mudah sekali berkembang, apalagi di tingkat hunian seperti kita di lembaga pemasyarakatan yang over kapasitas. Ini kan dampak itu kan memungkinkan sekali orang kemudian bisa tertular. Sehingga kita perlu memberikan edukasi kepada para warga binaan agar kemudian bisa menjaga pola hidup yang bersih dan sehat, menghindari dari perilaku yang jorok lah, yang misalnya dia baju tidak pernah dicuci, dikumpulin di dalam kamar, kemudian kebersihan kamar juga harus kita perhatikan. Sehingga harapan kita dengan pola hidup yang bersih dari warga binaan, ya dampak dari penyakit seperti itu tidak terjadi di lingkungan lapas Luwuk, artinya di hunian lapas Luwuk lah, seperti itu.
3: Lebih lanjut, Kalapas menyampaikan bahwa keberhasilan mewujudkan lapas sehat tidak hanya bertumpu pada pelayanan medis, tetapi juga pada perubahan perilaku dan kedisiplinan warga binaan dalam menjaga kebersihan diri serta lingkungan hunian secara konsisten. Sinergi antara petugas dan warga binaan menurutnya menjadi kunci utama dalam menciptakan lapas yang sehat, aman, dan manusiawi. Rahmawati Tane melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojo Una-Una mengapresiasi dedikasi tenaga pendidik TK maupun PAUD.
6: Pendidikan anak usia dini tidak sekedar menjadi tahap awal dalam proses belajar, tetapi juga fondasi penting dalam membentuk karakter, kebiasaan, hingga pola pikir anak menuju masa depan mereka. Karena itu, peran guru PAUD dan TK memiliki kontribusi besar dalam mendampingi tumbuh kembang anak sejak usia dini. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojo Una-Una Aspan Taurenta menuturkan, guru TK punya peran penting dalam membentuk karakter anak serta membangun kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Dedikasi mereka berbeda jauh dengan tenaga pendidik di jenjang pendidikan lainnya seperti SD, SLTA, dan SMA. Guru TK mempunyai peran penting membangun karakter generasi muda sebagai penerus pembangunan.
7: Menjadi guru TK itu tidak gampang. Kalau tuh jasa yang diberikan terhadap guru-guru itu hanya sebagai apa, pahlawan tanpa tanda jasa, saya berharap guru TK itu harus ada jasa. Berbeda kerjanya, berbeda kesabarannya, dedikasinya, seorang guru TK itu berbeda dengan sekolah-sekolah lain. SD, SMP, apalagi SMA. Di TK meletakkan dasar. Bayangkan orang dari nol mau diisi satu titik, itu susah.
6: Melalui proses belajar yang menyenangkan, anak-anak mulai dikenalkan pada nilai-nilai dasar kehidupan seperti disiplin, tanggung jawab, kemandirian, hingga kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Menurut Kadis Dikbud Touna Aspan Taurenta, di balik aktivitas bermain sambil belajar, para guru TK PAUD memiliki tugas penting dalam membangun rasa percaya diri dan perkembangan emosional anak agar menjadi generasi yang berkualitas untuk melanjutkan pembangunan. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Kita ke berita yang terakhir, kasus human immunodeficiency. Virus yang masih menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selain penanganan medis, pencegahan melalui edukasi, deteksi dini, dan pencegahan perubahan perilaku beresiko menjadi langkah penting untuk menekan penyebaran penyakit tersebut. Di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat, hingga tahun 2026 kembali ditemukan kasus baru HIV. Meski jumlah kasus yang tercatat relatif sedikit, tenaga kesehatan mengingatkan bahwa HIV merupakan fenomena gunung es, sehingga kasus yang terdata belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak mengabaikan pentingnya pemeriksaan kesehatan serta meningkatkan kesadaran untuk menghindari perilaku yang beresiko terhadap penularan HIV. Berikut wawancara Rahmawati Tane bersama Kepala UPT Puskesmas Ampana Barat, Susan Bong Kriwang.
3: Ya, Ibu Kapus, ini terkait dengan kasus HIV/AIDS. Ini seperti apa kondisi kasus HIV/AIDS ini khususnya di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat, dan ini apa faktor utama yang menyebabkan penularannya, Bu?
8: Ini kan kasus HIV ini fenomena gunung es. Ya, jadi yang tampak itu yang bergejala dan yang mau diperiksa. Dan data yang ada di kami itu untuk tahun 2025 ada 3 kasus, 1 meninggal. Kemudian 2026 ada 2 kasus baru, berarti 3 kasus lama. Jadi penyebab dari HIV ini salah satunya adalah pergaulan yang berisiko. Jadi yang berisiko itu antara lain hubungan seks bebas, kemudian ada yang namanya LSL, laki-laki suka laki-laki atau homo, ini masuk populasi kunci ya. Kemudian PSK, ada waria, ada IMS, infeksi menular seksual, kemudian ada warga binaan pemasyarakatan, ibu hamil dan penderita TB. Ini yang masuk kelompok berisiko, yang masuk populasi kunci untuk diadakan edukasi dan pemeriksaan berkala.
3: Ya, Ibu, ini mengapa perilaku seks beresiko atau seks bebas ini dapat meningkatkan resiko penularan HIV sendiri, Bu? Dan seperti apa langkah pencegahan yang paling efektif dilakukan masyarakat khususnya ini di kalangan remaja, Bu?
8: Jadi kita kembali ke definisi dari HIV. HIV itu apa? HIV itu adalah human immunodeficiency virus. Jadi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia. Virus HIV ini menyebabkan AIDS, acquired immune deficiency syndrome. Jadi faktor-faktor penyebab dari HIV ini adalah yang pertama, seks bebas. Jadi penularannya itu bisa melalui cairan tubuh ya. Jadi bisa melalui darah, kemudian bisa melalui seks bebas. Nah, di sini yang dominan ini adalah seks bebas, hubungan seks yang berisiko yang sudah saya sebutkan tadi itu. Adapun langkah-langkah yang sudah kami lakukan dari Puskesmas Ampana Barat adalah edukasi dan pemeriksaan berkala pada populasi kunci.
3: Baik, Ibu Kapus, apa upaya yang telah dan akan dilakukan Puskesmas Ampana Barat untuk menekan angka penularan HIV ini, Bu?
8: Upaya yang kami lakukan itu salah satunya dengan edukasi. Jadi edukasi itu kami masuk ke sekolah-sekolah, posyandu remaja, kemudian pemeriksaan berkala. Cuman ini kan penyakit ini memang mereka kadang tidak mau terbuka. Jadi disitulah kesulitan untuk deteksi dini. Biasanya penemuan kasus itu ditemukan setelah dia bergejala berat. sudah memerlukan pertolongan. Jadi kalau untuk deteksi dini biasanya mereka belum mau dilakukan. Nanti sudah bergejala baru mereka datang untuk mencari pengobatan.
0: Sebelum mengakhiri warta berita daerah sepekan hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Kalapas Luwuk dorong lapas sehat melalui edukasi kesehatan dan pencegahan penyakit menular. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojo Una-Una mengapresiasi dedikasi tenaga pendidik TK maupun PAUD. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana, Sasri Alwi Haswing, editor Ramoti Tane, saya Yuni Safira bersama rekan operator Arthur Tandipayuk, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan sampai jumpa.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Gak tahu.
0: Narkoba?
1: Gak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Gak tahu.
3: Gak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan gak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore pendengar Pro 1 RRI Ampana dimanapun Anda berada. Jumpa lagi saya Nisa Fira yang menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, seperti biasa menemani hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Langsung saja saya menyapa penelpon kita yang pertama. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ibu Ece dari Moloagu.
0: Ibu Ece dari Moloagu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Panasnya. Oh, panas matahari. Tiba apa? Jemurannya pada kering semua hari Minggu ya?
1: Iya, kering kamu.
0: Oke, mau dengar lagunya siapa nih?
1: Anu le, Lesti.
0: Lesti, judulnya apa itu?
1: Pilihkan saja asal yang baru.
0: Oke, siap. Dikirim-kirim.
1: Dikirim-kirim. Pertama, Ibu. Ibu Megawati. Dan juga Bapak Aspan Taureta yang ada di BTN Sangsarino. Keluarga yang ada di Bailo, yang ada di Pusungi, pokoknya semua-semua. Tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Yuk. Yuk. Dan tak lupa lagi pesan dari operator, semoga sehat-sehat dengan penyiarnya. Siapa ini? Mbak Yuni. Sehat-sehat.
0: Amin ya rabbal alamin. Insyaallah.
1: Dan dipanjangkan umur, diberikan rezeki yang banyak.
0: Insyaallah, amin.
1: Terima banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ece di Moloagu sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Saya ke penelpon selanjutnya. Ada siapa di sana? Halo.
2: Halo.
0: Halo. Halo.
2: Assalamualaikum Pak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut. Dangdutlah kita dengan siapa di mana? Aduh, terputus-putus nih suaranya.
2: Halo.
0: Halo. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ratna Labuan.
0: Ibu Ratna dan di Labuan. Ada apa ini Ibu Ratna?
2: Ya, lagi guling-guling.
0: Lagi guling-guling ya. Silakan, mau dengar lagunya siapa Ibu Ratna?
2: Oma Irama Kolam Susu.
0: Kolam Susu.
2: Iya.
0: Oke, dikirim-kirim.
2: Kirim buat yang baru lewat tadi Ibu Ece. Salam hormat, salam sehat. Ibu Ece Moloagu. Kalau saya dari

0: dari Bomba.
1: Iya. Mbak selama di Ampana, Mbak.
0: Oh, sudah lama di Ampana. Seberapa tahun, Ibu?
1: Semua hampir 30 tahun. Karena anak-anak semua sekerja di sini.
0: Tapi masih balik juga ke sana atau sudah jarang?
1: Iya, ada rumah di sana, ada saudara di sana.
0: Biasa mudik berarti ya?
1: Iya.
0: Oke, silakan.
1: Ada ibu Ice, ibu Eli, ibu Ria, ibu Timangku sayang, ada ibu Rahma, ibu Liz, ada Ustazah Rukmin, ibu Fatma, ada juga ibu Megawati sama abang Mutar, ibu Lina, ibu Uga, ada juga Pak Nursin, Pak Nasrun, seorang hormatan sehat, ada juga Papa Ro, salam sehat, ada juga Buang Lakoro, buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali, ada juga Buang Lakoro, buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali, buat Mayuni, buat sama operator, selamat bertugas ya selalu bersama keluarga.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ibu Ratna di Labuan sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Untuk Anda yang ingin bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Di belakangnya Ibu Ratna ada siapa di sana? Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Rukmin. Satu kali dipencet saya langsung masuk.
0: Langsung masuk ya, pas-pas.
2: Iya, berarti tidak bakal ribut tangan.
0: Berarti tadi setelah Ibu Ratna langsung masuk ini, Ibu. Oke, silakan. Mau dengar lagunya siapa nih, Ibu Rukmin?
2: Lagunya Ikan Dalam Kolam.
0: Ikan Dalam Kolam.
2: Ya.
0: Tadi ada kolam susu, ini ikan lagi dalam kolam.
2: Ya. Mombine.
0: Mombine. Oke, dikirim-kirim silakan.
2: Kirim-kirim ada Ibu Ratna dan kesafaannya. Ada Ibu Megawati Sampah Mutar. Ada juga Pak Paros, ada juga Pak Nursin, ada Ibu Ratna. Ada Ibu Tima, Ibu Rahma juga di sana, gimana? Gimana di Matapun? Ada juga Bung Wardi, ada juga Ibu Wang Lakoro, ada Bapak Yusno, ada juga Bapak Puspa, Ibu Ani, dan Ibu Eli, Ibu Ilina, Ibu Uga. Dan semua-semuanya, salam hormat semuanya. Misalnya buat Jayuni bersama Opat. Terima kasih.
0: Okay. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ibu Rukmin di Morotoba sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon. Untuk Anda yang masih bergabung setelah 3 buah lagu berikut ini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar, masih di Pro Dangdut sore ini, masih kurang lebih 60 menit lagi kebersamaan kita di Pro Dangdut. Jadi untuk Anda yang bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Halo.
2: Halo.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh nih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah Oma Jurah.
1: Oma Jurah. Ada apa dan ini Oma Jurah?
2: Ada baru sampai papanya ini.
1: Oh, baru sampai papanya ya?
2: Baru sampai aman. Mbak video call dengan ini kecil ini.
1: Siapa tuh DP nama?
2: Dia mana, Mbak? Melisa, dia ingat-ingat. DP papa juga, Mbak, ingat.
1: Oh, kasihan. So, Mbak, ini lagi dong orang LDR.
2: Kau turun kemari. Nah, ya anu itu rental. Saya kira tidak bawa oleh-oleh, padahal bawa baras dua karung. Kan gigi itu, Yuni kan orang daerah sawah.
1: Iya, banyak
2: daerah
1: beras di sana.
2: Daerah Yuni tahu gigi itu daerah sawah. Itu jadi dia bawa kemari baras gigi.
1: Alhamdulillah.
2: Pokoknya kalau bikin acara Uni mau dipanggil makan lagi baras gigi.
1: Mantap. silakan. Mau dengar lagu siapa ini?
2: Mau dengar lagunya. Saya tahu siapa yang bawain, cuma baru saya lihat tadi di TikTok. Pacaran sama janda.
1: Pacaran sama janda?
2: Pacaran sama janda.
1: Oh, oke. Mau dicari dulu nih ya?
2: Iya, kalau tidak ada bilang saya mau ganti dengan Rara nanti.
1: Oke, dicari dulu silakan. Mau dikirim-kirim.
2: Saya mau kirim-kirim dulu ya. Mau kirim buat Ibu Ece, makasih atas apaannya Moroagu. Kalau datang di Ampana Pasir di rumahnya Ibu Megawati, bawa ikan garam sayang. Baru Ustazah Rukin, makasih atas apaannya. Ibu Ratna juga, makasih atas apaannya. Ibu Ratna mau bawa sumsum sama Ibu Megawati. Baru karena daerah Durano, Labuan banyak sumsum. Baru mau salam buruk orang Bailo. Assalamualaikum mama tua sekeluarga dan mamanya Ika. Baru Papa Ros, Pak Nursin, Ibu Ria, Ibu Eli, semuanya di Bailo. Baru Ibu Cimang sama Ibu Rahma. Baru Oma Zena dan Opa Zena di Tombok. Ibu Siti sama Papa Tali. Baru Ibu Fatma sama Uang Lakoro sekeluarga. Ibu Lina juga sekeluarga sama Ibu Nurdi tetangganya.
1: Baru,
2: makasih Uni. Ada lagunya?
1: Ada lagunya. Semoga teh salah ini ya.
2: Tadi di TikTok.
1: Oh, semoga teh salah DP lagu ini.
2: Jadi Oma Jura baru nonton di TikTok.
1: Oh, saya baru di searching di TikTok.
2: Makasih Uni.
1: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya kalau Ibu Megawati undang, datang saya.
1: Insya Allah, siap mau datang. Okay, makasih. Terima kasih Ibu Mega ya. Oma Jura di Sumoli sudah bergabung di Pro Dangdut. Baik, kita ke panelpon selanjutnya. Ada siapa di sana? Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dan lah kita dengan siapa di mana?
3: Pak Nursin Bone Rato.
1: Pak Nursin di Bone Rato. Silakan Pak Nursin. Mau dengar lagunya siapa nih?
3: Lagunya Balasan Duda itu. Sekian lama aku hidup menduda.
1: Balasan Duda ya. Oke, dicarikan lagunya, silakan dikirim-kirim.
3: Kirim-kirim ada Bunda Megawati yang bisa masuk. Semoga sehat selalu bersama cucunya itu juga, siapa juga.
1: Amin.
3: Ada Ibu Muta di sana. Ada Ibu Ece di Malabago, Ibu Ece. Salam kenal, ada satunya keluarga di situ. Jadi akan ada Ros. Nah, ada juga Ibu Ratna Labuan. Ada Papa Ros Bailo Baru. Ada Ibu Papa Rukmi di dalam kolam. Ada Ibu Lina di Pusungi. Ibu Yusro dan Tau Pusa di Padang Loyo. Ibu Tingan dan Ibu Rahma di Makassar. Dan semua pendengar Rodani. Semoga dalam keadaan sehat.
1: Amin.
3: Terima untuk Mbak Yuni dan Operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Pak Nursin di Bonerato sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Saya ke penelpon lagi, halo.
0: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Prodangdut.
0: Dangdut ada lagi, Kak.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
0: Dengan Jalan Presa di RT 12.
1: Smoli. Pak Muhtar di Smoli.
0: Ya,
1: silakan mau dengar lagunya siapa nih Pak Muhtar?
0: Oh, mau minta lagunya dari Ham dan ATT.
1: Ham dan ATT judulnya apa itu?
0: Penyesalan Narapidana.
1: Oke, ditunggu lagunya, silakan dikirim-kirim.
0: Oke, pertama-tama ada Bung Labutu di Poli bawah sana. Semoga terhibur dengan lagu ini. Terus juga ada Pak Nusir tadi. Ada juga Ibu Timang bersama Ibu Rama di Matako.
1: Mm-hmm.
0: Ada juga Ibu Ratna bersama keluarga di Labuan. Ada juga Buang Lekoro bersama keluarga. Ada juga Ibu Lina bersama keluarga. Tak lupa juga Ibu Ustazah Rukmin bersama keluarga. Salam sehat semua. Dan semua pendengar.
1: Amin.
0: Dari tempat terkecuali di mana saja berada. Salam sehat semua. Buat The Unit dan operatornya ucapan yang sama. Oke, assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Muhtar sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Baik pendengar, kita tahan dulu untuk penelpon selanjutnya. Sudah ada 3 penelpon. Sudah ada Pak Muhtar, Ibu Mega dan juga Pak Nursin yang menemani kita di sesi kedua untuk Anda yang masih bergabung. Setelah 3 buah lagu berikut ini.

0: 東京スマイル。プロダングッド。Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar masih di Pro Dangdut dan langsung saja saya menyapa penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Majena.
1: Oh, Majena di pabrik es. Silakan, Oh Majena, mau dengar lagunya siapa nih?
2: Evita Mala Kandas.
1: Evita Mala Kandas. Oke. Okay. Silakan dikirim-kirim.
2: Mayuni, selamat tugas. Ya, selalu.
1: Amin.
2: Terus ada Ibu Megawati, bersama Abang. Ada Ibu Fatma. Pajaru Pindi Muara Toba. Ada juga Pak Nurfin, Papa Ros, Weli. Ada Ibu Sima sama Ibu Rahma di Masako. Ada Ibu Nurmin di Pagimana. Ibu Ani ke Tembagu. Ada juga Ibu Ratna sama Om Dini Labuan. Terus buat Ibu Ice, Ibu Nun dan Ibu Ani di Ketembagu. Semua pendengar Riam Pana tanpa terkecuali. Buat Opa Jena juga yang lagi ketik-ketik. Spesialnya Tayuni. Makasih. Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oma Jena di pabrik es sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Baik, saya menyapa lagi penelpon kita selanjutnya. Halo. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum dan selamat sore Yuni Safira.
1: Waalaikumsalam dan selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo.
1: Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Timang-timang nenekku sayang.
1: Timang-timang nenekku sayang. Silakan, mau dengar lagunya siapa nih? Ibu
3: Kalau
1: Timang.
3: Kalau masih boleh.
1: Kalau masih boleh. Okay.
3: Santa Hoki.
1: Santa Hoki. Silakan dikirim-kirim.
3: Pertama-tama buat Yuni Safira, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga di rumah.
1: Amin.
3: Saya setiapkan buat tamu saya, ada dua orang dari pendiri, makan durian, siap PT rambutan.
1: Mantap.
3: Dan ada tamu saya, ada dari kru-kru radio, RPKP. Radionya orang foto.
1: Radionya
3: ada di perjalanan.
1: Oke.
3: Okay. Ada di perjalanan sampai di Kasopi Timur, Timang-Timang nenekku sayang. Ya mungkin ini ya.
1: Silakan.
3: Di sana ada Bunda Rukmi, ada Ibu Ratna, Ibu Sia, ada Ibu Fatma, Ibu Megawati, ada Ibu Lina, Ibu Eli, Ibu Uga, Ibu Ice, ada Ibu Ani, Ibu Ida, Ibu Farda. Ada Pak Nurfin, apa-apa Puspa, apa-apa Rod. Ada Yusno, ada Mukhtar, ada Pak Gani, ada Din, atau Om Din, dan Om.
1: Halo?
3: Halo?
1: Halo, lanjut.
3: Dan semua pendengar RRI Ampana, salam hormat, salam sehat.
1: Salam sehat.
3: Selamat sore.
1: Selamat sore, baik. Terima kasih Ibu Timang yang punya Matako ya, sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Kita ke panelpon lagi. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean. Salah. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
4: Dangdut adalah kita dengan Ibu Lina di Pusungi, Mbak Yuni.
1: Ibu Lina, silakan, mau dengar lagunya siapa, Ibu Lina?
4: Lagunya Evi Masamba.
1: Evi Masamba.
4: Hati, bukan Muara Toba.
1: Bukan Muara Toba, Muara Hati.
4: Bukan.
1: Oke, dicarikan lagunya. Silakan, mau dikirim-kirim?
4: Ya, mau dikirim buat Ibu Eli yang lagi kesulitan masuk. Ada Mas Buang Lakoro juga. Ada Bunda Uga, Bunda Rukmin, ada Ibu Timang. Yang lagi tunggu tamunya ya. Ada Ibu Ratna juga, Ibu Rahma, ada Ibu Ice di Maluwagu, ada Ibu Ria Panursin, ada juga Ibu Bunda Megawati bersama Abang Pak Yusno, ada Om Din juga, dan buat seluruh ya pendengar RRI Ampana di mana saja berada tanpa terkecuali.
1: Oke, mohon maaf tadi lagunya apa tuh?
4: Evi Masamba, Muara Hati.
1: Muara Hati, aduh. Somo salah pilih tadi. Oke. Okay.
4: Oh iya. Ingat-ingat saja Muara Toba. Iya. Oke deh, Mbak Yuni.
1: Oke.
4: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ibu Lina di Pusungi sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Baik. Pendengar, sudah ada 3 penelpon ya. Untuk Anda yang masih bergabung setelah 3 lagu berikut ini. Dan mohon maaf tadi untuk Oma Jena, kali ini tidak ketemu lagunya. Semoga disuka nih lagu pilihannya Mbak Yuni untuk Oma Jena ya. Dari Cici Faramida, Jangan Tunggu Lama-Lama. Berikut ini.

0: Baik pendengar, masih di Pro Dangdut, saya masih menantikan Anda hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Langsung saja saya menyapa penelpon kita. Halo.
1: Assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana? Halo.
1: Halo, dengan Ibu Ida.
0: Ibu Ida, hilang-hilang tadi suaranya Ibu Ida.
1: Itu dua.
0: Iya,
1: soalnya jaringan kayaknya ini.
0: Gimana kabarnya nih Ibu Ida? Baru jumpa lagi.
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik. Mau dengar lagi
1: siapa? Sebaliknya dan.
0: Alhamdulillah, kabar baik juga. Silakan, mau dengar lagunya siapa nih Ibu Ida?
1: Iya, mau request lagunya. Gadis atau janda?
0: Gadis atau janda? Silakan dikirim-kirim.
1: Masih gadis atau janda?
0: Dikirim-kirim, silakan.
1: Tim buat seluruh pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, tanpa terkecuali. Salam hormat, salam kompak. Yang baru masuk tadi, ada pendatang baru, salam hormat, salam kompak, salam kenal. Sehat selalu bersama keluarga di rumah ya.
0: Amin.
1: Lebih spesialnya lagu ini buat kita bisa yang lagi badengar, okay? Makasih Mbak Yuni, Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ida di T2A sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Baik, untuk Anda yang masih bergabung, saya masih menantikan satu penelpon lagi untuk membersamai kita di sore hari ini di Pro Dangdut. Langsung saja di 082128502652. Halo. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Nur di Jalan Meleu.
0: Ibu Nur, oh yang paling dekat ini tapi paling terakhir. Silakan, mau dengar lagunya siapa nih Ibu Nur?
2: Lagunya Eri Susan, Sabda Cinta.
0: Sabda Cinta dari Eri Susan. Oke, dikirim-kirim.
2: Kirim untuk seluruh pendengar RRI tanpa terkecuali. Salam sehat, salam kompak. Buat Mbak Yuni, terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Nur sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Baik pendengar, karena waktu kita terbatas jika ya. Demikian dua penelpon untuk menemani kita di akhir perjumpaan kita di Pro Dangdut. Saya ucapkan terima kasih dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan untuk bisa bertemu lagi di lain waktu. Sebelum kami akhiri Pro Dangdut, kita dengarkan dua buah lagu berikut ini.

0: 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
1: Ya, jualan aja Bu.
0: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
1: Belum Bu, sambil berdagang kuliah jalan terus.
0: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
2: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu nah. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie yang jerkanku. Sana kok dulu nah.
1: Bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tolong pi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Kau tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pali itu kesian tamuku di rumah.
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Iya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya Anda dengarkan rangkaian informasi di Gema Saripati, liputan berita Sokor Nusantara 4, langsung dari RRI Mamuju.
1: Semuanya akan ada jalannya, ada solusinya. Dan salah satu jalan solusinya adalah kita belajar di Bincang Sakinah yang jadwalnya sekarang. Ya,

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Mamuju. Berikut kami hadirkan himpunan berita Gema Saripati Maju berjaringan liputan berita RRI Pro 1 sewilayah 4 Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, dan Bone. Hari ini Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Randi. Pendengar, informasi yang pertama, untuk mengatasi keterbatasan petugas penarik retribusi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau menggagas penerapan sistem pembayaran retribusi persampahan secara digital. Dari RRI Bau-Bau, Afriansyah menyampaikan laporannya.
2: Jumlah penarik retribusi kita yang masih kurang tuh hanya 50 orang di satu kota Bau-Bau. Kemudian juga mungkin sistem pembayaran yang sifatnya manual.
3: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau menggagas penerapan sistem pembayaran retribusi persampahan secara digital. Langkah ini disiapkan untuk mengatasi keterbatasan petugas penarik retribusi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD dari sektor persampahan. Kepala DLH Bau-Bau, Amiruddin, mengatakan potensi retribusi persampahan di Bau-Bau diperkirakan mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun. Namun realisasi penerimaan pada 2025 baru mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah. Menurutnya, rendahnya realisasi retribusi dipengaruhi beberapa kendala. Salah satunya jumlah petugas penarik retribusi yang masih terbatas.
2: Belum maksimal, jadi dari data potensi sekitar 5 miliar lebih, yang terrealisasi baru 1,5. Mungkin ini terkait tantangan atau kendala, salah satunya mungkin jumlah penarik retribusi kita yang masih kurang tuh. Ada 50 orang di satu kota Bau-Bau. Kemudian juga mungkin sistem pembayaran yang sifatnya manual. Depan juga kita berusaha untuk mengembangkan sistem pembayaran digital, misalkan lewat Qris atau yang lainnya.
3: DLH Bau-Bau menargetkan penerapan sistem pembayaran digital pada akhir tahun ini. Namun, sebelum sistem tersebut diterapkan, DLH akan melakukan pemutakhiran data wajib retribusi. Amiruddin mengatakan pihaknya akan menggandeng pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk memperoleh data real jumlah wajib retribusi. Data tersebut menjadi dasar menghitung potensi penerimaan daerah secara lebih akurat. Kepala DLH Bau-Bau mengatakan biaya operasional pengelolaan sampah setiap tahun mencapai sekitar 8 hingga 9 miliar rupiah. Jumlah tersebut dinilai belum sebanding dengan pendapatan dari retribusi yang hanya sekitar 1,5 miliar rupiah pada tahun lalu. Amiruddin mengimbau masyarakat agar taat membayar retribusi sampah sebagai bentuk dukungan terhadap pelayanan kebersihan kota. Petugas DLH pun tetap konsisten melakukan pengangkutan sampah setiap hari, pagi, siang, hingga malam. Tarif retribusi sampah di Bau-Bau yakni untuk rumah sederhana sebesar Rp8.500 per bulan, rumah sedang Rp15.000 per bulan, dan rumah mewah Rp25.000 per bulan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, Sekda Sulawesi Barat peringatkan dampak gadget bagi anak. Berikut laporannya bersama reporter RRI Mamuju, Muhammad Ilham.
4: Sekretaris Daerah Sulawesi Barat, Junda Maulana, mengingatkan dampak negatif penggunaan gadget yang tidak teratur bagi anak-anak. Hal itu ia sampaikan usai upacara Hari Keluarga Nasional di kantor Gubernur Sulawesi Barat, Senin 29 Juni 2026. Ia menjelaskan gadget kini mudah hadir di tengah keluarga dan membawa arus informasi digital yang berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak jika tidak diawasi dengan baik oleh orang tua. Menurutnya, informasi yang masuk lewat gadget cenderung langsung diterima anak yang belum cukup usia untuk memilah dan menyaring, sehingga keluarga harus aktif mengatur pola penggunaan perangkat digital di rumah.
5: Kalau penggunaan gadget itu tidak kita atur sedemikian rupa, maka ini bisa membawa dampak yang kurang baik, karena informasi-informasi itu cenderung bisa diterima oleh anak-anak kita yang belum usia mungkin untuk bisa memilah atau menyaring. Oleh sebab itu, tadi pesannya Pak Menteri bahwa keluarga itu harus hadir bagi tempat anak-anak. Jangan membiarkan anak-anak kehilangan harapan, yang kehilangan magnet keluarga, sehingga melari mencari pelarian di luar.
4: Junda Maulana mengajak ayah dan ibu di Sulawesi Barat untuk sama-sama bertanggung jawab mendampingi anak menggunakan gadget agar mereka tumbuh menjadi generasi yang sehat, berkarakter, dan berguna bagi bangsa, negara, serta agama. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
1: Kita beralih ke RRI Kendari, pendengar. Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara mengimbau seluruh lembaga perbankan dan industri jasa keuangan untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dilaporkan Idam dari RRI Kendari.
6: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Sulawesi Tenggara mengimbau seluruh lembaga perbankan dan industri jasa keuangan di daerah ini memberikan data akurat, lengkap, dan berkualitas kepada petugas Sensus Ekonomi 2026. Dukungan tersebut dinilai penting agar sensus mampu menghasilkan data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi nasional maupun daerah. Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha mengatakan, partisipasi aktif industri jasa keuangan menjadi kunci dalam menghasilkan data statistik yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Menurutnya, kualitas data yang diberikan kepada petugas sensus akan menentukan ketepatan kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi. Bismi juga menjelaskan, data hasil sensus ekonomi 2026 tidak hanya menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan, akan tetapi menjadi referensi bagi industri jasa keuangan dalam membaca potensi ekonomi, memetakan perkembangan dunia usaha, serta memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat.
7: Bagi salah satu lembaga pemerintah, kami support. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh industri jasa keuangan untuk dapat membantu berkolaborasi untuk dapat menyukseskan sensus ekonomi di tahun 2026. Jadi tadi memang banyak sekali potensi-potensi di Sulawesi Tenggara yang memang kita bisa dorong untuk bisa menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026. Di sini itu banyak puluhan, mulai dari bank konvensional, bank syariah, kemudian BPR, belum lagi perusahaan pembiayaan, kemudian ada juga namanya fintech, asuransi, dan lain sebagainya. Total secara IJK ini hampir ratusan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi itu yang mungkin nanti akan berkolaborasi, dan kami di sini juga sudah mengimbau kemarin, sudah melakukan pertemuan dan menyampaikan surat kepada seluruh industri jasa keuangan di Sulawesi Tenggara untuk ikut berpartisipasi menyukseskan sensus ekonomi.
6: Lebih lanjut, Bismi Maulana mengajak seluruh anggota FKIJK memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi dengan menyampaikan data yang benar dan berkualitas kepada petugas BPS.
1: Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan wawancara dari RRI Palu terkait aktivitas ilegal fishing. Bukan sekedar pelanggaran hukum, melainkan ancaman nyata bagi kelestarian dan habitat laut di perairan Sulawesi Tengah. Berikut wawancara bersama reporter RRI Palu, Nita Surbakti, bersama Dirpolairut Polda Sulawesi Tengah.
8: Terkait dengan menjaga laut untuk masa depan. Kalau Pak Dir melihat fenomena di Sulawesi Tengah seperti apa sih terkait dengan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian laut kita, Pak?
9: Baik, saya mempelajari karakteristik wilayah kita ini banyak terdiri dari perairan. Kemudian dari banyaknya wilayah perairan ini banyak potensi sebenarnya yang kita miliki. Baik habitat-habitat biota laut, kemudian yang bisa dijadikan sarana untuk rekreasi, tempat wisata, itu rata-rata dari laut. Kemudian saya melihat dari 5 bulan awal ini, kemarin sudah ada 2 kasus yang memang bisa kita tangkap dan kita proses sampai ke pengadilan. Itu terkait dengan bom ikan. Terkait bom ikan ini, itu menurut saya kesadaran masyarakat kita masih kurang. Ya mungkin karena wilayah kita ini terdiri dari perairan, mereka mata pencarian dengan mencari ikan, masih ada beberapa yang memang mengambil jalan pintasnya menggunakan bom ikan. Padahal bisa menggunakan jaring, menggunakan pancing, yang lebih ramah lingkungan. Efek dari bom ikan itu tidak hanya ikannya saja yang terancam punah, karena kalau kena bom ikan, anak-anak ikan yang kecil-kecil pun ikut mati. Kemudian kualitas ikannya juga tidak bagus. Selain itu juga terumbu karang juga rusak, lingkungan laut juga rusak. Nah itulah, dari situasi itu saya dari Direktur Pelairan Polda Sulawesi Tengah, kita menyebar ada 10 titik pos yang kami sebar ke kabupaten kota. Itu kita sebar ada pos-pos yang kita lengkapi dengan kapal, tugasnya untuk melakukan pencegahan.

karena kemarin sudah ada dua yang kita proses sampai ke pengadilan. Selain itu juga tidak hanya bom ikan, kita juga biota-biota laut lain yang dilindungi oleh undang-undang itu juga kita jaga. Ini juga sementara bergulir kami proses untuk kasus percobaan penyelundupan bambu laut. Itu ada kurang lebih sekitar 5 ton, itu sudah kami

0: daerah kita ini sebenarnya bagus-bagus, bisa dijadikan tempat wisata. Sayang kalau rusak.
1: Tapi Pak Idir, kalau Bapak melihat kasus illegal fishing yang terjadi Sultan ini, pelakunya itu memang nelayan kecil atau memang sudah penangkap ikan besar?
0: Kalau saya lihat sih, saya belum dapat yang penangkap ikan besar. Karena kapal kami tidak bisa menjangkau. Kita punya wilayah Alki 2. Alki 2 itu jalur internasional. Kami, kapal kami tidak bisa menjangkau ke

0: terus. Kemudian di Morowali juga yang mendekat ke arah Sombori itu juga dijadikan target mereka. Terus kemudian di Banggai Kepulauan, Banggai Laut, itu di bagian pulau-pulaunya itu juga. Makanya kami naruh pos di sana. Kami ada pos di sana, ada speed kami atau kapal kami untuk patroli di sana.
1: Berarti sebenarnya ini karena ingin cepat dapat untung?
0: Iya.
1: Tapi padahal jangka panjangnya yang kasihan, Pak.
0: Jangka panjangnya kasihan. Iya. Karena kasihan itu apa, bibit-bibit ikan yang kecil itu ikut mati. Iya. Itu kasihan.
1: Sekarang dapat banyak, besok nggak dapat apa-apa.
0: Betul. Kasihan anak cucu kita nanti.
1: Oke, baik. Terima kasih,
0: Pak. Terima kasih.
1: Selalu.
0: Terima kasih.

0: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan himpunan berita RRI Pro 1 sewilayah 4. Kita teruskan untuk informasi selanjutnya. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai mengingatkan petani dan pedagang bahwa penjualan pangan berbahaya dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Berikut laporannya dari rekan Ayunia Nindiati di RRI Bone.
2: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai mengingatkan petani dan pedagang agar memastikan pangan yang dipasarkan aman dikonsumsi serta bebas dari bahan berbahaya. Peringatan ini disampaikan sebagai upaya melindungi konsumen sekaligus meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya keamanan pangan. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai, Dr. Hewan Mapamancu mengatakan, pemerintah secara rutin melakukan pengawasan terhadap pangan segar asal tumbuhan, khususnya komoditas hortikultura, untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar keamanan. Ia menegaskan, pelaku usaha yang memperjualbelikan pangan mengandung bahan kimia atau mikroorganisme berbahaya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
3: Bahwa negara telah mengatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen, termasuk di Undang-Undang Pangan, bahwa bagi para pelanggar yang menjual, memperjualbelikan atau menyediakan pangan yang berbahaya, baik itu mengandung mikroorganisme berbahaya maupun mengandung bahan kimia berbahaya, maka diancam hukuman pidana. Jadi ini sebagai bahan peringatan untuk kita semua, sekaligus untuk menjaga kesehatan daripada pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.
2: Sebelumnya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai telah melakukan pengujian terhadap sampel tomat, cabai rawit, dan sawi hijau yang dijual di Pasar Sentral Sinjai. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel negatif residu pestisida sehingga dinyatakan aman dikonsumsi. Pemerintah daerah juga memastikan pengawasan dan edukasi kepada petani maupun pedagang akan terus dilakukan secara berkala untuk menjaga keamanan pangan yang beredar di masyarakat.
1: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Lahan kering untuk perkebunan di Tojo Una-Una sangat berpotensi untuk memperkuat ekonomi masyarakat lokal. Laporannya disampaikan Ibnu Abbas dari RRI Ampana.
4: Hal tersebut dikemukakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Amson Patanda. Beberapa hal penyebab stunting, salah satunya adalah ketidaksiapan mental maupun fisik orang tua yang disebabkan oleh pernikahan dini. Olehnya, diperlukan kerjasama dari semua pihak, terutama masyarakat, menjaga putra-putrinya guna mencegah pernikahan di bawah umur.
5: Di Ampana Kota dan Ratu Lindo lagi tren pernikahan di bawah umur. Karena itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, tolong diawasi anak-anaknya sehingga pernikahan di bawah umur ini bisa kita cegah, kita bisa kurangi sejak dini. Penting saya sampaikan upaya untuk mencegah lahirnya bayi stunting.
4: Pemerintah menekankan untuk tidak menikah sebelum usia cukup sebagai salah satu upaya dalam mengatasi persoalan stunting pada anak. Olehnya, KUA Ampana Kota Amson Patanda mengingatkan masyarakat Ampana Kota dan Ratolindo untuk memastikan usia pernikahan anak sudah mencapai atau lebih dari 19 tahun sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian tentang permohonan rekomendasi nikah sebelum usia 19 tahun. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Berita selanjutnya, pendengar, sebanyak 266,3 gram sabu-sabu hasil penangkapan terhadap tersangka wanita inisial SI di Lorong Kampung Kuda 10 Mei lalu dimusnahkan Satres Narkoba Polres Toli-Toli. Laporan dari rekan Sardono di RRI Toli-Toli.
6: Saudara, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Toli-Toli resmi meluncurkan layanan internet gratis di sejumlah ruang publik di wilayah Kabupaten Toli-Toli sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah Kabupaten Toli-Toli dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika, Aptika Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Toli-Toli, Andi Suherman, saat diwawancara RRI mengungkapkan Untuk saat ini, layanan internet gratis itu dapat dinikmati masyarakat di 5 titik yang telah terpasang dan disediakan oleh pemerintah daerah. Masing-masing 3 titik di Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan, 1 titik di Ruang Terbuka Hijau RTH Tanjung Batu, serta 1 titik lainnya berada di pelataran Masjid Agung Al-Mubarak Toli-Toli, di mana masing-masing titik mampu melayani hingga 60 orang pengguna secara bersamaan dengan dukungan perangkat yang kompatibel dengan jaringan 4G maupun 5G. Sehingga diharapkan dengan kehadiran internet gratis itu, masyarakat dapat menikmati akses internet yang cepat dan stabil, di samping mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi, mendukung kegiatan belajar, bekerja, berkomunikasi hingga membantu pelaku UMKM yang memanfaatkan layanan digital untuk mengembangkan usahanya.
7: Kalau untuk masyarakat yang menikmati, itu sebenarnya ya masyarakat yang memang stay berada di dekat lokasi free wifi kita, daerah hotspot kita. Itu kalau untuk setiap titik itu coveragenya untuk setiap perangkat, karena memang kita yang perangkat, kita coba maksimalkan kemampuan keuangan daerah yang ada ya, yang di Kominfo. Jadi untuk perangkatnya itu kita gunakan yang untuk sementara itu bisa menampung untuk setiap titik itu sekitar 60 untuk satu titik. Kalau untuk di lapangan itu kan ada kita pasang 3 titik, ya sekitar 180 user sekali bersamaan pengguna yang bisa mengcover.
6: Menurut Kabid Aptika Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Toli-Toli, internet gratis yang terpasang di beberapa titik di dalam kota Toli-Toli dapat langsung dinikmati masyarakat sejak 1 Juli 2026 dengan berada di dekat zona internet yang disediakan, di mana internet gratis tersebut merupakan terjemahan dari program Bupati Wakil Bupati Kabupaten Toli-Toli sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.
7: Ini kan sebenarnya kita coba betul-betul terjemahkan apa yang menjadi program dari Pak Bupati, pelayanan kepada masyarakat. Jadi dari sisi kami Kominfo itu layanan, salah satu layanan publik yang memang harus kita berikan ke masyarakat itu kan adalah pemberian internet gratis kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa mengakses layanan-layanan publik yang lain ataupun layanan-layanan yang disiapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi masyarakat kita itu tidak, bahasa kasarnya itu atau mungkin bahasa lain itu, tidak minim informasi lah, sehingga pemberian pemahaman literasi juga itu bisa melalui layanan internet.
6: Untuk itu Kabid Aptika Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Toli-Toli ini berharap perangkat yang telah terpasang saat ini dapat dijaga serta dirawat oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli agar dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang cukup lama.
1: Pada selanjutnya kami akan hadirkan news feature dari RRI Makassar, yaitu kelompok masyarakat pengawas atau POKMA.

0: Karena ayahnya seorang petani jagung, ibunya ibu rumah tangga yang kini tengah sakit. Keterbatasan fisik membuatnya tak hanya berjuang melawan keadaan, tetapi juga menghadapi tatapan orang-orang yang sering kali lebih menyakitkan daripada rasa lelah. Namun, hari pertama di Sekolah Rakyat Menengah Atas 39 Makassar menjadi awal yang berbeda untuk pertama kalinya. Ia merasa diterima.
1: Pertama kali saya melangkah masuk di gerbang SRMA 39 Makassar, saya cukup kaget karena orang-orang memandang saya tidak lagi sinis dan tidak berbisik-bisik. Saya juga lega karena teman-teman menyapa saya dan mereka mau berkenalan dengan saya. Mereka bahkan juga memberikan saya motivasi dan bisa melangkah tidak malu untuk berteman dengan siapa saja dan tidak malu untuk menunjukkan bakat saya di depan semua orang. Cita-cita saya adalah saya ingin menjadi dokter karena saya ingin membantu orang yang seperti saya dan saya juga ingin menyembuhkan orang-orang yang memiliki penyakit seperti ibu saya. Saya bisa mengejar ketertinggalan saya karena adanya dukungan dari teman-teman saya yang ada di sini dan para wali asuh, wali asrama dan juga guru-guru yang selalu mendukung saya agar saya selalu menguatkan diri saya dan lebih percaya diri. Perhatian. Duduk siap, gerak.
0: Meski masih memiliki keterbatasan untuk mengikuti beberapa kegiatan fisik, Carmila memilih terus berjalan. Sebab baginya, mimpi jauh lebih besar daripada keterbatasan.
1: Di saat saya lelah, yang bikin saya balik semangat lagi adalah saya mengingat kedua orang tua saya, bagaimana mereka menaruh harapan besar bagi saya. Saya juga selalu mengingat teman-teman dan wali asuh dan guru-guru, apalagi terutama teman-teman saya yang saat saya di asrama, saat mereka melihat saya sedang kelelahan, mereka pasti datang menghampiri saya.
0: Kepala SRMA 39 Makassar, Widiawati, mengatakan saat ini sekolah menampung sebanyak 146 siswa. Satu-satunya sekolah rakyat yang menaungi siswa dari 19 kabupaten, kota di Sulawesi Selatan. Menurutnya, SRMA 39 Makassar juga menerapkan konsep pendidikan yang inklusif. Bagi siswa penyandang disabilitas, sekolah memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan.
2: Ya, karena kami itu skemanya boarding ya Bu, jadi alhamdulillah semua fasilitasnya difasilitasi oleh negara. Kemudian kalau fasilitas pembelajaran, alhamdulillah setiap anak itu satu orang anak satu laptop. Kemudian kami fasilitas di dalam pembelajaran itu sudah ada smartboard. Saya kira seperti yang kita tahu bersama, wah, sekolah rakyat itu adalah betul-betul kami inklusif, Ibu. Jadi pelayanan, kemudian supporting semuanya itu tidak membedakan mulai dari latar belakang siswa, kemudian apakah dia disabilitas atau yang normal, semuanya kami tidak dibedakan, Ibu, sesuai dengan kebutuhan mereka. Makassar, kami sangat berharap bahwa ananda kami Carmila ini yang sebagai penyandang disabilitas bisa melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, bisa meraih harapan cita-citanya yang lebih cemerlang. Anak ini sangat berpotensi dia, apalagi di dunia tarik suara. Kemudian dia juga memiliki kompetensi di bidang bahasa Inggris. Kemarin dia yang mewakili kelasnya untuk ikut storytelling. Ketika anak-anak satu minggu setelah mereka masuk di sini, beberapa anak-anak itu yang mendatangi saya di ruangan saya dan menyampaikan, dia menyampaikan saya bahwa ibu minta tolong disampaikan ucapan terima kasih kami kepada Bapak Presiden, kemudian kepada Bapak Menteri Sosial, karena dengan adanya sekolah rakyat ini, kami yang tadinya tidak pernah tidur.

0: menggunakan kasur yang empuk, tidak pernah menggunakan spring bed seperti yang sekarang ini. Alhamdulillah kami merasakannya, Ibu. Bu, kami tidak ada orang tua, Bu, yang besuk, Ibu. Kami kangen orang tua. Saya bilang begini, kan saya orang tuanya, Nak. Kan saya ibunya. Jadi mereka itu berdatangan bersamaan semua, merangkul saya seperti Teletubbies begitu. Dan alhamdulillah setelah itu enak mi perasaanku, Ibu. Ya alhamdulillah. Jadi anak-anak itu walaupun mereka jauh dari orang tua, tapi karena kami ada yang mendampingi, kami ada guru, ada tendik yang mendampingi mereka sebagai orang tua keduanya, sebagai orang perwakilan orang tua mereka di sekolah rakyat. Jadi mereka hidupnya merasa nyaman dan kondusif. Sikap pengabdian saya sebagai seorang PNS yang 10 tahun lagi, saya sudah berjanji dalam hati saya bahwa saya akan mendedikasikan, mewakafkanlah istilahnya diri saya untuk sekolah rakyat. Jadi semoga ke depan sekolah rakyat semakin berjaya, sekolah rakyat semakin diperhatikan dan berkelanjutan.
1: Sekolah rakyat adalah pondasi bagi saya untuk menuju kesuksesan untuk di masa. Dan saya yakin sekolah rakyat dapat mewujudkan cita-cita saya. Dengan saya belajar, saya yakin sekolah rakyat bisa mewujudkannya.

0: Pendengar, demikianlah himpunan berita Gema Sari Pati Maju RRI Sewilayah 4, Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, dan Bone untuk hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randi. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz.

0: Pro Dangdut.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Jumpa kembali bersama saya Kuna Sutianto Lasangoli yang temani Anda di kesempatan sore hari yang pendengar. Untuk edisi siar kita hari ini, hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Kita lanjutkan kebersamaan di suasana sore hari ini pendengar. Untuk jelang maghrib seperti biasanya kami hadir dengan lagu-lagu nuansa islami, kemudian dilanjutkan dengan pengajian ayat suci Al-Quran juga kultum dan azan maghrib. Tetaplah bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, radio kita sampia.
2: Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

lagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া বিহি নাস্তাঈন আলা উমুরিদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা আশরাফিল আনবিয়াই ওয়াল মুরসালিন সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন আম্মা বা'দ। Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang mubarakah ini kita akan membahas salah satu bagian daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggunakan waktu-waktu dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu wa faragaka qabla syughlik. Pergunakan dan isilah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Ini adalah merupakan peringatan dan anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita khususnya kaum muslimin dan umat manusia pada umumnya. Karena bagaimanapun kita hidup di dunia ini, apalagi pada dunia modern sekarang ini penuh dengan kesibukan-kesibukan, maka ada orang-orang yang tidak mempunyai waktu sama sekali. Selalu dalam satu kali 24 jam itu selalu penuh dengan kesibukan. Jadwal-jadwal telah terisi, waktu-waktu istirahat telah ditentukan. Maka di sela-sela itu kalau ada kesempatan hendaklah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada kesempatan yang diberikan kepada kita, lowongan waktu itu untuk melaksanakan hal-hal yang baik, yang tentunya yang teristimewa adalah menyiapkan kehidupan kita untuk menuju kehidupan akhirat yang abadi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dorongan kepada kita sekalian agar mempergunakan waktu luang kita sebelum datang waktu sibuk kepada kita sekalian. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, "Wala irja'u amalul yaum ila ghadin." Jangan menunda-nunda suatu pekerjaan yang bisa kita laksanakan sekarang ini, kemudian kita tunda sampai besok. Apabila ada kesempatan kepada kita yang terbuka, maka jangan kita menyia-nyiakan kesempatan itu. Karena kesempatan yang diberikan kepada kita sekalian itu berkaitan dengan waktu, dan tidak mungkin kesempatan itu akan datang kedua kalinya dengan waktu yang sama. Satu menit yang kita lewatkan, satu menit itu tidak akan pernah kembali untuk selama-lamanya. Sebagaimana kata pepatah Arab mengatakan, "Kullu atin qarib," segala sesuatu yang akan datang itu dekat. Kematian yang akan kita jalan nanti itu akan dekat. Dan seluruh hal yang sudah lewat itu jauh. Karena dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari tahun ke tahun, kita berjalan jauh meninggalkan seluruhnya itu untuk kita tinggalkan untuk selama-lamanya. Sehingga kesempatan sedetik, semenit, satu jam, satu hari yang kita miliki, kita harus manfaatkan dengan sebenar-benarnya agar supaya kita tidak terjebak sebelum datang waktu sibuk yang diberikan kepada kita sekalian sesuai dengan tugas-tugas keduniaan kita. Ini merupakan dorongan kepada kita sekalian. Dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza faraghta fansab." Apabila engkau telah melaksanakan suatu perbuatan, telah melaksanakan suatu pekerjaan dan pekerjaan itu telah selesai, maka mulai lagi dengan pekerjaan yang baru. Jangan kita menunda-nunda suatu pekerjaan dalam dunia apapun, dalam dunia birokrasi, dalam dunia bisnis. Apabila ada kesempatan, maka kesempatan itu kita harus pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita melaksanakan hal ini semua, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita niatkan dengan semua aktivitas kita itu lillahi taala, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, pendengar RRI, semoga ada manfaatnya kepada kita sekalian
Amin ya rabbal alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara, pimpinan dan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya pendengar, ruang dengar Anda akan kami hiasi dengan nuansa lagu-lagu islamik. Tetaplah bersama kami di 93 FM.
2: Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berkata, "Sesungguhnya hal yang aku takuti terhadap kaum sesudahku adalah terbukanya bagimu kemewahan dunia dan perhiasannya." Apa yang dicemaskan oleh Rasulullah tampaknya memang terbukti. Di zaman modern ini, semua bentuk kemewahan dunia telah ditumbuh kembangkan. Semua hal untuk menyenangkan nafsu yang berlebih-lebihan pun sudah dijajakan. Banyak dari kita yang terlena karenanya dan akhirnya tenggelam dalam kehidupan yang materialistis. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dan kemewahan dunia hanyalah permainan dan kesenangan yang melalaikan. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan pahala

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang panjang. Padahal di antara para pengikut ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang salat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Qur'an adalah lebih utama."

Seseorang dapat dikatakan teguh imannya bila ia telah diuji oleh Allah dan ia mampu menghadapi ujian itu. Baik ujian kekayaan, kedudukan, maupun musibah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Seseorang yang telah lulus menghadapi berbagai ujian hidup, dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 30 dikatakan, bahwa ia akan memperoleh lindungan Allah, baik di dunia maupun di akhirat, serta memperoleh jaminan surga di akhirat kelak. Maka berbahagialah orang-orang yang diuji oleh Allah dan mereka tetap berada di jalan Allah.

At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya. Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji

pola hidup kita demi menjaga sebuah pencapaian yang bernama prestise atau laba. Lalu, apa peduli kita tentang hati yang terus terjaga? Tentu Anda masih ingat sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim yang berkata tentang hati manusia. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Bila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Bila segumpal daging itu rusak, akan rusaklah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah, itulah yang disebut hati."

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berkata, "Sesungguhnya hal yang aku takuti terhadap kaum sesudahku adalah terbukanya bagimu kemewahan dunia dan perhiasannya." Apa yang dicemaskan oleh Rasulullah tampaknya memang terbukti. Di zaman modern ini, semua bentuk kemewahan dunia telah ditumbuh kembangkan. Semua hal untuk menyenangkan nafsu yang berlebih-lebihan pun sudah dijajakan. Banyak dari kita yang terlena karenanya dan akhirnya tenggelam dalam kehidupan yang materialistis. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dan kemewahan dunia hanyalah permainan dan kesenangan yang melalaikan. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan pahala kepadamu

Seorang tua berusia lanjut yang hidup terlunta-lunta dan bahkan berluka hati karena disia-siakan oleh anak-anaknya. Padahal sudah semestinya dia hidup bahagia menikmati masa tuanya bersama anak, menantu, dan cucu-cucunya. Di suatu saat, dia pun mengaku pada dirinya bahwa ketika dia masih muda, dia pun menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Islam mengajarkan kita agar selalu berbuat baik kepada orang tua. Sebab jika kita berbuat baik terhadap mereka, niscaya anak kita nanti akan membalas perbuatan kita juga dengan kebaikan. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah bersabda, "Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kelak anak-anakmu nanti juga akan berbuat baik kepadamu."

Renungan Budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar mengujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya." Sang remaja menjawab, "Wahai tuan, walaupun si empunya tidak melihat, aku takkan memberikannya kepadamu sebab Allah melihatku." Ada zaman di mana makin banyak orang dewasa yang goyah imannya atau berpura-pura tidak tahu bahwa Allah adalah yang maha mengawasi. Mereka berani berdosa karena tak ada yang melihat perbuatan mereka. Dalam surat Taghabun ayat 4, Allah berfirman, "Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kau rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan." Dalam kitab Nahul Balaghah diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Cabutlah kejahatan dari dalam hati saudaramu dengan cara mencabutnya dari dalam hatimu sendiri." Tepat benar apa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, sebab kita juga mungkin suka berbuat jahat terhadap orang lain. Jika kita tidak berbuat jahat, maka insya Allah orang lain takkan berbuat serupa kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Seseorang takkan dapat masuk ke surga bagi siapa yang tetangganya tidak merasa aman oleh kejahatannya."

kekerasan dan bahasa kekuasaan merupakan cara efektif untuk menyelesaikan persoalan. Dalam dunia nyata, kekerasan dan paksaan seperti sudah akrab di telinga dan mata kita. Untuk sementara, persoalan memang terlihat selesai. Namun bagi pihak yang tak berdaya, kebencian dan kemarahan tentu akan menumpuk dan terus terpendam hingga saatnya untuk dilampiaskan. Walaupun memakan waktu yang mungkin lebih lama dibanding kekerasan dan paksaan, pendekatan kasih sayang dan kelemah lembutan seperti yang pernah Nabi contohkan adalah jalan paling baik untuk mengatasi persoalan. Dalam Al-Imran ayat 159, Allah berfirman, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras,

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Indonesia memiliki berbagai jenis suku bangsa dan juga lagu daerah yang berbeda-beda. Lagu daerah adalah salah satu kekayaan budaya bangsa serta mengandung makna yang mendalam. Bentuk dan susunan melodinya juga tergolong sederhana sehingga mudah dinyanyikan oleh masyarakat lokal. Biasanya lagu daerah diwariskan turun-temurun secara lisan, kemudian mengalami perkembangan sesuai kondisi yang terjadi pada daerah tersebut. Seperti lagu daerah suku Taa di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah yang berjudul Ngai-Ngai Topipi. Lagu ini awalnya sering dinyanyikan masyarakat suku Taawana yang berada di pedalaman Bongka dalam bentuk pantun ketika akan menidurkan anak-anak mereka. Lagu Ngai-Ngai Topipi saat ini sangat populer di Kabupaten Tojo Una-Una. Tidak hanya masyarakat suku Taa, masyarakat dari suku lainnya yang tinggal di Tojo Una-Una pun tak asing lagi dengan lagu ini. Dari tangan para musisi daerah asal Tojo Una-Una, lagu ini semakin diminati setelah diaransemen kembali menjadi lebih kekinian tanpa merubah makna dari lagu ini.
1: Ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh terutama ya keluarga dari Sukta. Pantun yang namanya itu Lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun bermakna. Kemudian arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Ngai-Ngai Topipi itu artinya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan? Bunyi itu yang disebut dengan rerengebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam, berarti orang dari suku Taa itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan. Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan. Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya Ngai-Ngai Topipi.
0: Sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya kita mencintai, menjaga, serta melestarikan lagu daerah yang merupakan warisan para leluhur agar tidak punah termakan oleh modernnya zaman.

0: untuk Satu Radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus.

di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 103,3 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan.
1: Shalom para pendengar sekalian, berjumpa lagi dengan Mimbar Agama Kristen pada hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mengawali pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama anakmu Yesus Kristus, pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak Tuhan datang di hadirat Tuhan, menaikkan syukur kepadamu Tuhan, sebab kasih dan setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur kalau pada hari ini ya Tuhan, kami boleh lagi diberikan kekuatan dan kesehatan tubuh yang baik oleh Tuhan untuk menjalani hari-hari kami Tuhan. Terima kasih, dan ini saatnya ya Tuhan, kami akan bersama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Para pendengar sekalian diberkati oleh Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga firman yang akan sama-sama kami renungkan dapat menjadi kekuatan dan berkat dalam hidup kami Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di jauh di belakang salib Tuhan, sehingga hamba tidak mencuri kemuliaan Tuhan, dan biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Para pendengar sekalian, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 6 ayatnya yang ke-8. Di situ kita akan belajar bersama-sama tentang seorang pribadi yang bernama Stefanus. Stefanus adalah hamba Tuhan yang disebutkan di bagian kecil saja, satu pasal, dua perikop, dan hanya ada dua momen disebutkan. Tetapi Stefanus menjadi hamba Tuhan yang diyakini dan dipandang sebagai martir pertama di dalam firman Tuhan. Dia adalah benih atau bibit yang ditanam, dan pasca kejadian itu gereja semakin tersebar dan semakin besar. Kita akan belajar dari kehidupan Stefanus di dalam Kisah Para Rasul 6 ayatnya yang ke-8. Dikatakan di sana bahwa dia dipenuhi dengan karunia, mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara banyak orang. Berdasarkan yang kita baca, sebenarnya Stefanus bisa saja menjadi rasul yang besar, orang yang tercatat dengan berbagai macam prestasi. Tetapi yang kita lihat di pasal sebelumnya, ternyata pelayanan Stefanus adalah membagi-bagikan makanan kepada janda dan orang-orang miskin. Pelayanan yang biasanya dianggap remeh oleh orang-orang, pelayanan yang dianggap kecil oleh sebagian besar pendapat orang, tetapi Stefanus dengan begitu banyak karunia di dalam hidupnya, dia mengerjakan pelayanan yang kecil tersebut dengan segenap hati. Dia tidak menuntut untuk namanya menjadi lebih besar lagi, tetapi dia mengerjakan setiap pelayanan yang dipercayakan kepadanya dengan sepenuh hati. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan kita tahu bahwa kita, jika kita melakukan pekerjaan pelayanan kita sekecil apapun itu dengan sepenuh hati, maka Tuhan akan memberkati dan akan menjadi berkat bagi orang-orang yang kita layani. Tuhan pakai Stefanus yang biasa mengerjakan pekerjaan yang biasa. Tuhan juga bisa pakai kita, termasuk saya dan saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, dan sekali lagi sesuatu yang biasa ketika di tangan yang luar biasa akan jadi alat yang mulia. Stefanus dibandingkan dengan rasul yang lain adalah orang biasa, tetapi teks ini menyebutkan bahwa dia dipakai untuk mengerjakan hal yang luar biasa. Tidak peduli siapa kita, Tuhan bisa pakai kita. Kemudian dikatakan bagaimana supaya kita bisa dipakai Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 5. Ada nama Stefanus di sana disebut sebagai orang yang penuh iman dan penuh Roh Kudus. Dia diminta untuk melayani orang-orang terpinggirkan. Bukan berbicara tentang besarnya pelayanan, besarnya nama, bukan kapasitas yang mumpuni. Tetapi inti dari kehidupan pelayanan kita adalah berbicara tentang komitmen dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan itu yang dapat kita lihat dari diri Stefanus. Dia dengan berbagai karunianya yang ada di hidupnya yang diberikan Tuhan, tetapi mengerjakan pekerjaan yang biasa yang menurut pandangan orang, tetapi melalui pekerjaan yang biasa tersebut dia kemudian menjadi seorang yang luar biasa, walaupun hanya tercatat di sebagian kecil dari firman Tuhan. Hari ini kita belajar bagaimana kita bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan didasari kasih kita kepada Tuhan, karena di dalam firman Tuhan dikatakan segala sesuatu yang kita buat, buatlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita telah belajar kebenaran firman Tuhan dari pribadi Stefanus. Biarlah kita menjadi orang-orang yang terus mengerjakan pekerjaan kita, pelayanan kita, apapun yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita, dengan bersuka cita, dengan sungguh-sungguh mengerjakannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami hari ini sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Kami diberkati melalui pribadi Stefanus ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memampukan kami untuk mengerjakan atau melayani segala hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami yakin Tuhan akan memampukan kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan tubuh yang baik. Berkati setiap pendengar yang ada Tuhan. Tuhan berkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, semua diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat jajaran pemerintahan yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una ini Tuhan. Tuhan terus memberkati sehingga para pemimpin di daerah ini Tuhan dapat membawa daerah ini lebih baik lagi, lebih maju lagi ke depannya. Memberkati Radio Republik Indonesia ini yang ada di Ampana ini Tuhan, sehingga semakin hari semakin menjadi berkat bagi orang-orang di Ampana ini. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.

0: kami cukupkan untuk mimbar Kristen malam hari ini pendengar. Selanjutnya kita akan gabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti warta berita.
1: Digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
2: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
3: Adalah upaya kita untuk lompat.
1: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintang Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
4: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
1: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Beri, menjelaskan usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga, Jatim Balinus, dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR kode pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
7: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
6: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
5: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
8: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer Humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, saat informasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insiden bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
9: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
8: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah maka pihaknya mengajak rekan sebaya juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
10: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
8: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
5: Sekarang kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah, jadi rugi sih enggak, cuman ya adalah sedikit itu masih ada, cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur, larinya ke situ.
13: Tetap yang gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu, gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja,
15: masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
14: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah
15: gitu. Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
14: Iya, maunya sih agak turun lagi itu harganya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
16: Perkiraan perubahan kan tergantung, jadi harga perkiraan minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
11: Sudah
16: pabrik.
11: Sudah berapa lama kenaikan sendiri?
16: Baru ada seminggu.
11: Penjualan tetap?
16: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
13: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
17: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
13: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
18: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
13: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana melampaikan laporannya.
19: Sudah kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
20: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
19: Sudah kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan podaan ini, ada perusahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
20: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Mabetang Sejahtera.
21: Program Kartu Mabetang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Mabetang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustia Sabran, berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
20: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
22: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat PMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walsh, Gabriel Motumbo, dan Luka Menalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang.

0: juga pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu, pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
2: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main. Mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL itu yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencap menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri Programa 3.

Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan. Namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Kasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras. Seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi, lalu pergi tanpa meminta kembali.

0: malam.
1: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang akan kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Ya, Narendra Modi akan berkunjung ke Indonesia pada 6 dan 7 Juli pada pekan depan, di mana kedatangannya ke Indonesia bertujuan untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto sebagai kunjungan balasan setelah kepala negara mengunjungi India pada Januari 2025 lalu. Kedatangan Narendra ini dikonfirmasi oleh Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakraforty.

2026 ini Perdana Menteri Modi dijadwalkan tiba di Jakarta dan 7 Juli 2026 pertemuan bilateral tingkat tinggi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dilanjutkan jamuan kenegaraan dan acara bersama diaspora komunitas India di Jakarta. Lalu 8 Juli 2026 melanjutkan kunjungan kerja ke Yogyakarta sebelum bertolak ke Australia dan Selandia Baru. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Eksekutif Institute of Economic and Political Resources, Pak Arya Irawan Putra Palguna.

0: Arya, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Pak Arya, Perdana Menteri India akan berkunjung ke Indonesia dan diantaranya ini membahas sejumlah topik ya, ataupun ada isu strategis ini. Seberapa penting kunjungan Perdana Menteri India ini ke Indonesia dalam konteks mungkin dinamika geopolitik Indo-Pasifik saat ini?
1: Mas Lukman, ya, ini menurut saya sangat penting. Kalau dari sudut pandang ekonomi, antara Indonesia dengan India itu ekspor kita itu sangat bagus. Itu nomor dua terbesar setelah Tiongkok. Jadi kurang lebih hampir 10%. 8% lah kira-kira. Jadi dari 296 miliar US dollar, total ekspor kita ke India itu kurang lebih sekitar 24,5. Yaitu di batubara, sawit, besi, baja, dan seterusnya. Sehingga ini menjadi strategis. Di mana kita melihat strategisnya? Ini mampu menahan, mampu membangun resiliensi ekonomi kita. Nambah devisa, pertumbuhan ekspor kita bagus, dan cenderung surplus dengan India. Kalau kita impor dengan India, kurang lebih cuma 5,6 miliar US dollar kalau masuk akhir. Kalau dari BPS. Sehingga menurut saya kunjungan Pak Perdana Menteri Narendra Modi ini adalah kunjungan yang sangat strategis. Oleh karena itu harus disambut sedemikian rupa sehingga mampu membangun ke depannya ketahanan ekonomi kita lebih baik, perluasan pasar kita juga menjadi lebih luas. Jadi tidak tergantung pada satu dua pasar. Kita demikian supaya.
0: Iya, ini kan ada beberapa isu strategis yang akan dibahas. Selain dari ekonomi juga berbicara terkait dengan pertahanan. Ini pembahasan tahap lanjut terkait pengadaan sistem pertahanan rudal supersonik Brahmos ini, Pak Arya.
1: Betul. Ini juga penting dari sisi pertahanan. Jadi kita tidak tergantung dari satu negara. Kita juga harus mencari sourcing-sourcing baru terkait dengan pertahanan kita, terutama dari sisi pertahanan keamanan. Tapi yang paling penting, Mas Lukman, kalau kita ingin menambah kekuatan pertahanan kita, Indonesia juga seraya harus belajar transfer teknologinya sehingga mampu ke depan kita secara mandiri mampu membangun alutsista kita, kira-kira demikian.
0: Tapi apa sih Pak pesan politik yang ingin disampaikan India melalui kunjungan ini kepada Indonesia dan kawasan ASEAN? Karena kan setelah dari Indonesia akan berkunjung ke negara-negara lain ini.
1: Karena kita ada di G20, jadi ini sangat penting memberikan pesan ke dunia internasional di memasuki atau di dalam situasi internal shock ekonomi ketidakpastian, bahwa kita dengan India masih mampu memberi sinyal positif, kita membangun perdagangan yang sangat positif dengan India, sehingga ke depan dan negara-negara lain juga melakukan hal yang sama, sehingga ketidakpastian itu pelan-pelan kita bisa reduksi dan kita menuju kepastian global. Kira-kira demikian, Mas Usman.
0: Ya, nah kalau kita lihat juga kan sebenarnya ada dua keamanan maritim di Samudra Hindia dan Selat Malaka gitu ya. Seberapa besar Pak peluang kedua negara ini bisa memperluas kerjasama keamanan maritim di Samudra Hindia dan juga Selat Malaka ini?
1: Iya, sebenarnya begini, kan ada IORA ya.
0: Iya.
1: IORA, tapi itu ada blue economy juga sebenarnya. Tapi di sisi lain juga ekosistem itu perlu juga dijaga di dalam pertahanan keamanan. Tapi yang diketepatkan adalah blue economy. Cuma Indonesia kan begini, Indonesia ini kan menganut sistem politik luar negeri yang bebas aktif. Tidak lebih kemanapun, dan kecenderungannya adalah menjaga perdamaian dunia. Benar yang diketepatkan adalah membangun komunikasi politik dengan itu kepada semua pihak. Jadi kita tidak terpisah kemanapun sepanjang itu tidak mengganggu kedaulatan negara kita. Kira-kira demikian, Mas Lukman.
0: Nah, bagaimana Pak Arya, Anda melihat posisi Indonesia sebagai mitra strategis India di tengah rivalitas antara Amerika dan Tiongkok ini?
1: Ini salah satu upaya kita untuk tidak salah satu upaya kita untuk membangun perluasan supply chain sebenarnya. Jadi ada dua negara besar, kita tidak berpihak, tapi kita harus mampu membuat sourcing-sourcing baru dalam konteks supply chain. dari sisi hilir sampai dengan sisi hulunya. Hmm. Itu yang paling penting, sehingga kita tidak terjebak pada konflik dua negara itu. Jadi diversifikasi sourcing itu baik dari sisi raw material maupun pasar harus kita juga lakukan perluasan. Itu yang paling penting Mas Usman, jadi kita tidak berpihak pada.
0: Iya, tapi kalau hubungan Indonesia-India saat ini lebih didorong oleh kepentingan ekonomi atau kepentingan geopolitik kalau menurut Pak Arya?
1: Selama ini ekonomi kita.
0: Ekonomi
1: selama
0: ya?
1: Ini, selama ini ekonomi, walaupun dulu historis kita, kita juga ada hubungan politik karena India dulu sangat-sangat progresif untuk membantu menyuarakan kemerdekaan kita, kemudian juga bersama-sama membangun gerakan non blok zaman dulu ya.
0: Iya.
1: Dulu, tapi sekarang ke masa kini dan masa depan saya lebih cenderung ke lebih ke pembangunan ekonomi
0: kira-kira. Pak, kalau target realistis yang seharusnya bisa dicapai dari kunjungan PM Modi kali ini apa ini, Pak?
1: Yang realistis adalah peningkatan ekspor kita, terutama di komoditi primer kita, batubara dan sawit. Itu yang mesti harus kita dorong naik. Yang tadinya 24 sekian miliar US dollar, itu kita dorong naik sehingga mampu menambah devisa kita. Tapi di sisi lain memang ada juga dalam sisi arkeologi, misalkan tentang penilaian bukti di Candi Prambanan, misalkan untuk perbaikan di sana itu juga penting. Untuk pembangunan blue economy juga di kawasan pesisir pantai juga penting juga.
0: Ya, peluang-peluang apa Pak yang memang masih bisa digali lebih mendalam ya? Kalau tadi kita kan bicara pertahanan, ekonomi dan perdagangan dan sektor lainnya, ini terkait dengan hilirisasi mineral, perluasan kapasitas kesehatan, pendidikan dan transisi energi. Nah, seberapa kuat untuk India sendiri terkait dengan sektor lainnya ini, Pak Arya?
1: India itu kan negara besar tanpa sumber daya kuat, kan gitu ya? Ya. Itu kita perlu contoh. Bahwa ada perubahan struktur ekonomi di India itu lebih cenderung ke peningkatan dari kejasa, karena sumber daya manusianya memang didorong dia untuk tumbuh lebih kompeten dibanding yang lain. Nah, itu yang perlu ditiru oleh Indonesia. Nah sekarang adalah kita mencari benchmark, tidak lagi harus ke Eropa. Itu kira-kira untuk membangun sistem pendidikan kita, kita bisa belajar dari India. Saya rasa itu lebih strategis, cocok dengan kita.
0: Nah, kalau prospek ini bisa bertahan 5 ataupun jangka panjang ya, 5 hingga 10 tahun ke depan ya, untuk di bidang
1: harus, harus. Tidak berarti harus itu. Jadi kita harus jangka panjang dalam tembong kerjasama kita gitu.
0: Tapi rekomendasi Anda seperti apa, Pak Arya, terkait dengan kunjungan PM Modi ini, biar benar-benar menghasilkan manfaat jangka panjang bagi Indonesia?
1: Nah, dari sisi lain, selain ekonomi, pertahanan keamanan juga penting. Bahwa dari sisi agama juga, kita harapkan India juga membangun toleransi, terutama kepada komunitas-komunitas muslim. Jadi untuk mereduksi juga tidak ada Islamophobia, jadi tidak ada ketakutan pada Islam, itu juga penting. Maka didorong disertakan juga MUI kira-kira untuk membangun komunikasi dengan India supaya di India tidak terjadi intoleransi antar beragama, itu juga penting. Jadi kita memberikan kontribusi di sisi lain kepada India, India juga memberikan kontribusi kepada kita sehingga hubungan kerjasama dengan India itu menjadi lebih sempurna, kira-kira demikian Pak.
0: Baik, kita ke WhatsApp yang sudah disampaikan pendengar melalui 081399399888. Izin Pak Arya ya, kita sampaikan, ada rekan saya Ninding akan menyampaikan, silakan.
2: Baik, Lukman dan Pak Arya Irawan, ada beberapa komentar ya dari pendengar Pro 3 RRI di sejumlah daerah yang mengomentari terkait rencana kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia besok sampai tanggal 8 Juli. Yang pertama, komentar datang dari Pak Andi di Banda Aceh. Beliau menyampaikan bahwa saya berharap kunjungan PM India ini bukan sekedar seremoni. India itu pasar yang sangat besar. Mudah-mudahan kerjasama perdagangan bisa membuka peluang ekspor bagi produk-produk Indonesia. Lalu ada Ibu Rina di Medan, hubungan Indonesia dan India sudah lama terjalin. Semoga setelah pertemuan ini ada kerjasama di bidang pendidikan dan teknologi. Lalu ada Pak Bang-Bang di Jakarta, Saya menunggu hasil konkret dari pertemuan Presiden Prabowo dan PM Modi. Jangan hanya foto bersama, tapi ada investasi, lapangan kerja, dan kerja sama yang benar-benar dirasakan masyarakat. Lalu ada Pak Dedi di Yogyakarta. Kami bangga Yogyakarta menjadi salah satu tujuan PM India. Mudah-mudahan ini juga ikut mempromosikan budaya dan pariwisata Indonesia ke masyarakat India. Dan terakhir dari Ibu Maria di Makassar. Sebagai negara demokrasi besar di Asia, Indonesia dan India punya banyak kepentingan yang sama. Semoga kerjasama ini juga memperkuat stabilitas kawasan. Kembali ke Anda, Lukman.
0: Baik, terima kasih Nindi. Silakan Pak Arya, mungkin saya ditanggapi.
1: Itu betul sekali Mas Lukman. Aku saya coba lebih fokus.
0: Iya.
1: Di kalau kerjasama yang sudah terjalin kan sudah sangat bagus.
0: Iya.
1: Tapi yang perlu ditajamkan tadi selain juga tentang apa namanya hubungan kerjasama dan pendidikan, itu ada satu yang penting ini. Iya. Indonesia harus mampu membangun kemandirian kesehatan. Karena kita dengan India itu impor kita cukup besar di sektor farmasi. Nah ini perlu bagaimana India mampu membangun industri farmasi di sana. Ini perlu ada transfer teknologi di Indonesia sehingga kita tidak lagi tergantung impor yang sangat besar, dan kita mampu dengan teknologi, pembelajaran teknologi dan inovasi dengan India, kita mampu membangun kemandirian di bidang kesehatan, terutama penyediaan bahan baku sampai barang jadi obat. Itu yang penting saya rasa,
0: Pak Lukman. Ya, ini kalau bicara tantangannya sejauh mana, Pak Arya, yang tantangan realistis gitu yang dapat menghambat implementasi hasil kunjungan ini dalam 1-2 tahun ke depan ini, Pak?
1: Sumber daya manusianya itu menjadi hambatan paling besar. Tanya kapasitas building kita di sumber daya manusia itu perlu didorong, itu supaya kompeten lebih bagus lewat inovasi dan teknologi. Itu ada apa namanya pertukaran pelajar, kerja sana, kemudian juga namanya tertikat elektron dari sana bisa dikirim deh, sehingga kedepannya sumber daya kita menjadi lebih baik. Itu yang paling penting.
0: Ya. Kalau dari sisi birokrasi dan kepastian regulasi di Indonesia bagaimana Pak? Masih menjadi tantangan bagi investor India? Apa yang perlu dibenahi ini?
1: Ini yang juga penting juga.
0: Yeah.
1: Birokrasi, efisiensi terutama di investasi ya. Ini perlu dibenahi. Itu yang satu pintu yang dimaksud di Indonesia, itu one gate system itu. Itu harus benar-benar dilakukan dan transparan gitu, itu paling penting. Apa sih sahnya panggil India? Kita juga banyak aliansi, India juga bisa kerjasama dengan India untuk membangun sistem yang lebih efisien. Kan lingkaran jago-jago IT itu.
0: Iya.
1: Benar.
0: Nah kalau ini ya, kalau apa tadi yang jika kerjasama pertahanan ini ya Pak Arya, termasuk pembahasan BRAHMOS ini benar-benar terrealisasi, tantangan apa ya Pak yang harus diantisipasi Indonesia baik dari sisi anggaran, teknologi maupun respon negara lain di kawasan ini?
1: Pasti kalau peluang pasarnya diambil oleh pasar yang lain, oleh kompetitor, itu pasti Mas. Itu pasti ada tekanan-tekanan dari pihak-pihak yang selama ini sudah mensupply cukup lama, cukup besar, dan itu pasti itu. Nah oleh karena itu memang kita harus punya argumentasi bahwa Indonesia memang perlu diversifikasi sourcing untuk mencukupi alutsista kita, seraya Indonesia membangun secara mandiri. Itu nggak perlu dikhawatirkan menurut saya, kalau juga tidak terlalu besar mengambil komposisi dari alokasi APBN kita lewat India.
0: Nah ini kira kalau kita lihat tantangan yang Indonesia-India dalam menyelaraskan kepentingan masing-masing ini Pak di kawasan Indo-Pasifik gitu ya, mengingat keduanya juga memiliki prioritas nasional yang berbeda ini Pak Arya.
1: Memang di kawasan Samudra Indo-Pasifik memang harus ada stabilitas dengan India, sama-sama negara besar, penduduknya juga besar, itu harus mampu menjaga stabilitas kawasan dengan India. Itu penting juga kita bangun dengan India. Yang paling penting adalah Indonesia ini menganut sistem politik bebas aktif. Sepanjang tidak mengganggu kedaulatan negara kita, maka kita berkomunikasi dengan semua pihak di seluruh kawasan, terutama kawasan yang bersinggungan dengan kita. Itu yang paling penting Mas.
0: Ya, baik Pak Arya, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak Arya.
1: Sama-sama Pak Lukman, sehat selalu Pak Lukman, terima kasih, malam.
0: Pendengar, Direktur Eksekutif Institute of Economic and Political Resources Arya Irawan Putra Palguna, kami berbincang bagaimana Perdana Menteri India Narendra Modi akan berkunjung ke Indonesia pada 6 hingga 8 Juli ya, di mana memang disampaikan untuk agendanya di untuk agenda kunjungan pada Senin 6 Juli 2026 dijadwalkan tiba di Jakarta dan Selasa 7 Juli 2026 pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, lalu dilanjutkan jamuan kenegaraan dan acara bersama komunitas India di Indonesia pada malam harinya. Lalu pada Rabu 8 Juli 2026 melanjutkan kunjungan ke Yogyakarta dan sebelum bertolak ke Australia dan Selandia Baru, di mana memang fokus kerjasama strategis ini mencakup bidang pertahanan, pembahasan tahap lanjut terkait pengadaan sistem pertahanan rudal supersonik BrahMos ya. Lalu untuk di sektor ekonomi dan perdagangan, perluasan ekspor komoditas utama seperti kelapa sawit dari Indonesia dan transfer pengembangan teknologi dari India. Sementara untuk sektor lainnya, hilirisasi mineral, perluasan kapasitas kesehatan, pendidikan, transisi dan juga energi.
3: Wawancara

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemerintah Kota Cimahi membuka layanan klinik sore di Puskesmas Padasuka dan Ciberem Cimahi sebagai upaya memperluas dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Agus Gunawan.
2: Pemerintah Kota Cimahi terus menghadirkan inovasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui peluncuran layanan rawat jalan sore di Puskesmas Padasuka dan juga Puskesmas Ciberem. Peluncuran layanan ini menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kehadiran klinik sore di dua puskesmas tersebut juga melengkapi layanan serupa sehingga kini seluruh kecamatan di Kota Cimahi telah memiliki fasilitas rawat jalan sore. Wakil Wali Kota Cimahi Aditya Yudhistira mengatakan bahwa layanan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya pekerja yang sulit memanfaatkan pelayanan kesehatan pada jam operasional reguler. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan setiap warga tetap memiliki kesempatan mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus mengorbankan aktivitas pekerjaan. Menurutnya, wilayah Padasuka dan juga Ciberem memiliki jumlah penduduk yang padat dan mayoritas warga berada pada usia produktif. Kondisi tersebut membuat banyak masyarakat kesulitan untuk memeriksakan kesehatannya karena waktu pelayanan puskesmas selama ini lebih banyak berlangsung pada pagi hingga siang hari.
3: Di launchingnya layanan klinik sore di dua puskesmas, yaitu di Puskesmas Padasuka dan Puskesmas Ciberem. Artinya ini merupakan suplemen tambahan bagi pemerintah Kota Cimahi dalam rangka menjangkau layanan kesehatan bagi masyarakat Kota Cimahi setelah sebelumnya kita memiliki dua layanan klinik rawat jalan sore atau klinik sore di Puskesmas Cimahi Utara dan Puskesmas Cipageran. Artinya sekarang seluruh kecamatan yang ada di Kota Cimahi sudah memiliki layanan klinik sore.
2: Pemerintah Kota Cimahi optimis layanan rawat jalan sore di Puskesmas Padasuka dan juga Puskesmas Ciberem ini akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kehadiran layanan tambahan tersebut juga diharapkan mampu mengurangi kepadatan pasien yang selama ini terjadi pada jam pelayanan pagi. Sementara itu Pak Reza, salah satu warga Kota Cimahi yang memang kebetulan juga berobat di Puskesmas, mengatakan bahwa kehadiran klinik sore ini sangat membantu masyarakat untuk berobat tidak hanya di pagi hari namun juga di sore hari.
4: Ya, jadi tanggapannya untuk rawat inap dan puskesmas sore ini sangat membantu, apalagi biasa-biasanya kan untuk puskesmas itu hanya beroperasi sampai jam 12 siang. Nah, apalagi dengan penambahan jam operasional ini, ya kami sebagai masyarakat bisa berobat lebih leluasa, tidak merasa terburu-buru seperti biasa untuk pelayanan.
2: Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Agus Gunawan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar, Dinas Pendidikan Aceh menyelenggarakan Taekwondo Student Championship. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Tisi Maludia Putri dari RRI Banda Aceh.
5: Taekwondo Aceh Student Championship 2.0 yang berpusat di Gelanggang Olahraga Komite Olahraga Nasional Indonesia GOR KONI Aceh berlangsung pada 3 hingga 5 Juli 2026. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh peserta sekaligus secara resmi membuka kejuaraan sebagai bentuk dukungan terhadap lahirnya generasi muda Aceh yang berkarakter, disiplin, dan berprestasi. Adapun kegiatan ini bertema tegah yang bermakna kuat, dimaksudkan tegak dalam mental, tangguh dalam prestasi. Kejuaraan ini menjadi momentum untuk membentuk atlet yang tidak hanya unggul di arena pertandingan tetapi juga memiliki integritas, sportivitas, dan semangat pantang menyerah.
6: Saya berharap bukan hanya orang Muay Taekwondo yang seperti ini, tapi dalam kegiatan-kegiatan lain, termasuk mendorong di sekolah agar kegiatan-kegiatan olahraga dan pramuka itu diambil inisiatif oleh orang tua supaya anak-anak kita ada ruang mengaktualisasikan diri.
5: Orang tua dari salah satu peserta, Setiawan, berharap ajang taekwondo dapat memberikan motivasi bagi generasi muda untuk meraih prestasi dan membanggakan Indonesia.
7: Semoga ajang dari taekwondo ini bisa semangat untuk kejayaan nusa bangsa juga.
5: Semua peserta diharapkan dapat menampilkan kemampuan terbaik, menjunjung tinggi sportivitas, dan menjadi generasi tegah yang siap mengharumkan nama Aceh di setiap kompetisi. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Dan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kenapa kau tidak bisa dipakai?
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Memuja yang indah permata.

0: Eh, cukulnya tanganku mengkerut. Begini sudah kalau lama saya berenam dalam air. Kenapa begitu, eh?
1: Oh, begitu memang. Wajarlah, kan?
0: Eh, kenapa begitu, kak?
1: Kamu tahu? Begini, eh. Mengapa ujung jari jadi keriput saat lama dalam air? Ini merupakan hal yang umum terjadi dan bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan berlebihan. Keriput adalah proses alami tubuh untuk mempertahankan keutuhan kulit. Berenang atau proses perendaman dalam waktu lama dan membuat lapisan terluar dari sel kulit membesar 2 hingga 3 kali. Akibatnya, kulit menjadi melengkung dan berkerut. Alasan kulit keriput salah satunya adalah karena struktur kompleks protein yang disebut keratin yang berada di lapisan terluar dari sel-sel kulit. Kondisi ini umumnya akan segera kembali seperti semula setelah selesai berenang. Fakta lainnya, proses kerutan ini tidak akan terjadi pada semua bagian kulit tubuh. Mengapa? Karena lapisan luar kulit atau stratum corneum masih terhambat pada lapisan kulit di bawahnya, yakni bagian yang tidak menyerap air. Oleh sebab itu, peningkatan penyerapan volume air dari lapisan kulit luar ini akan menempel pada lapisan bawah kulit yang tebal. Sehingga, tidak semua bagian kulit di tubuh akan keriput saat terendam air. Ketebalan stratum corneum bervariasi di seluruh tubuh. Tertipis di wajah, sementara sangat tebal pada telapak tangan dan telapak kaki. Ini sebabnya mengapa area tersebut akan mengkerut setelah berendam. Dan kulit memiliki beberapa lapisan bagian, termasuk di antaranya lapisan kulit yang tidak tahan air. Nah, saat kamu berendam minimal setengah jam, maka air akan masuk ke dalam bagian tersebut dan memicu proses

0: Tidak jadi kau bersihin.
1: Iya, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
0: Kau mau tahu? Begini Salah satu hal yang sangat menyebalkan adalah saat hidung sudah terasa sangat gatal dan kita ingin segera bersin, namun tiba-tiba keinginan ini batal terjadi. Hidung biasanya akan terasa tidak nyaman untuk beberapa waktu. Sebenarnya, apa sih alasan dari tidak jadinya bersin ini? Pakar kesehatan menjelaskan bahwa bersin merupakan salah satu mekanisme pertahanan tubuh untuk membuat hidung menjadi bersih. Biasanya, bersin ini dipicu oleh rangsangan dari benda asing, reaksi alergi, hingga infeksi. Saat kita bersin, kita akan mengeluarkan berbagai benda yang dianggap asing dan kurang aman bagi kesehatan hidung kita. Sehingga setelah bersin, kita akan cenderung merasa lega dan nyaman pada hidung. Lantas, mengapa terkadang kita tidak jadi bersin padahal hidung sudah cukup gatal dan menginginkannya? Hal ini disebabkan oleh stimulus pemicu bersin yang tidak cukup kuat. Sebagai contoh, hidung kita sudah terpapar zat yang bisa merangsang bersin layaknya bau atau suhu yang dingin. Namun, hal ini ternyata

0: Ma, bikin akan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarinnya so makan mie, hari ini makan mie lagi, kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan ke sana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat. DP badan jadi pendek dari yang seharusnya. Akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma. Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi lagi dulu, Pak Deng, gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz. Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Terima kasih semuanya masih bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, radio kita sampai. Saya Kona Sutiantura Sangoli yang kembali menemani Anda untuk edisi malam hari ini di hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Kita di kebersamaan Pulau Togian Peringat, saya awali dengan satu lagu dari Chris Kaihatu, Nada Nada Cinta.

0: Pulau Togean, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda. Itu DP Arti. Kebetulan juga diangkat dari salah satu destinasi wisata unggulan yang ada di Sulawesi Tengah, yang tentunya dimiliki oleh Kabupaten Tojo Una-Una. Wah, saya bangga jadi orang Touna. Yang paling awal kusapa, halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
1: Lagu lama kegemaran Ibu Megawati.
0: Ibu Mega mau lagu apa?
1: Benci tapi kangen.
0: Benci tapi kangen. Saya cari dulu ya. Makasih, Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tinggal dirubah saja. Benci tapi rindu. Benci tapi kangen. Karena Mbak Ute kan sudah buat lagunya Benci Tapi Rindu, jadi Deddy Dores ya pakai Benci Tapi Kangen. Halo.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Berasa lama kegemaran saya.
0: Pak Nursin. Berimba mau kare bahai.
2: Kare bahai belo.
0: Nah belo eh. Alhamdulillah. Silakan Pak Guru, lagu apa bagusnya kita orang mau dengar ini malam?
2: Rahmat Kartolo.
0: Ay, apa itu?
2: Dengarlah seruan hatiku.
0: Dengarlah seruan hatiku.
2: Nah, sudah itu.
0: Saya menyanyikan semua aja, eh.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Aku kayaknya nantilah saya carikan lagunya, apa judulnya ya. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kesukaan aku.
0: Siapa di mana, Bu?
3: Ibu Nur di Jalan Maleo.
0: Ibu Nur di Jalan Burung Maleo. Mau request lagu apa?
3: Lagunya Niki Astria.
0: Judulnya?
3: Biar Semua Hilang.
0: Kalau semua so hilang, kita mau bawa apa?
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Untuk Pak Nursin, judulnya ini adalah Kunanti Jawabmu. Woi, di. Duh, Kunanti Jawabmu. Ibu Nur pelagu. Oke, kita mainkan lagunya ya. Tetaplah bersama kami.

0: Kalau tadi sudah diawali dengan penelpon, kita ada Ibu Wati, kemudian ada Bapak Kunudin ya, atau Pak Nursin di Bonerato, dan juga Ibu Nur yang ada di Jalan Burung Maleo. Kita lanjut lagi mendengar, masih di Pulau Togean. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
1: Kumpulang lagu lama kegemaran Ibu Ani, kata Mbak.
0: Ibu Ani mau lagu apa?
1: Lagunya Ebit Gade.
0: Mana itu?
1: Berita pada kawan.
0: Berita pada kawan. Ada juga berita di RRI ya. Ada juga berita pada kawan. Makasih Bu.
1: Iya.
0: Cuma itu saja.
1: Pada kawan.
0: Makasih ya. Lanjut.
1: Makasih.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kesukaan saya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu telepon lagi. Halo.
1: Halo juga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan Kula Gemoran Ibu Rukmin.
0: Ibu Rukmin.
1: Ibu apa dulu? Ustaz Kamarudin bilang. Dukung Maroko.
0: Oh, saya dari 4 tahun silam memang saya suka menjagokan Maroko. Iya.
1: Soalnya saya anu buat sujud semua kasihan.
0: Oh, kan main.
1: Waktu dorong masuk itu buat sujud.
0: Subhanallah. Saya tinggalkan tadi malam Maroko lantaran semangantos sekali saya sudah nonton habis.
1: Itu 3-0.
0: Oh, di 3-0?
1: Iya.
0: Keras. Jadi apa dia lawan tadi malam?
1: Apa namanya? Lupa juga saya apa
0: Norwegia,
1: ya?
0: Norwegia kayaknya ya.
1: Iya, kira-kira. Lupa juga saya. Saya hanya buat dengar di radio juga.
0: Oke. Okay.
1: Tidak bisa menonton TV mata teh.
0: Oh, mata supaya ya.
1: Iya, mata swak.
0: Silakan mau request lagu apa dan?
1: Lagunya Dolar Drakir. Aku bukan pintu.
0: Kong jendela, no?
1: Kong jendela. Terima kasih. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mainkan lagunya, pendengar.

0: Baik, masih melanjutkan kebersamaan di program Pulau Togian untuk malam hari ini, pendengar. Kita sudah 45 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Wih, belum terlalu malam, sedikit lagi baru mau larut. Tapi sudah lumayan ya, apalagi ini dalam mempersiapkan segala sesuatu, yang termasuk juga mempersiapkan fisiknya untuk menghadapi seperti apa kegiatan besok ya. Halo. Halo juga. Waalaikumsalam, Pulau Togian.
1: Pulang lagi lah, masih di Marangkaya.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Ibu Ece di Bailo.
0: Ibu Ece di Bailo. Silakan, mau request lagu apa?
1: Lagunya Nika Dila.
0: Yang mana?
1: Mama aku pulang.
0: Mau pulang ke mana, Kak?
1: Mau pulang ke kampung halaman.
0: So rindu kampung kalau sebegini DP nama ini. Makasih, Ibu Ece. Ya,
1: makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mama, aku ingin pulang. Mama bilang jangan dulu. Bapak diam aja dulu di Ampana. Lanjut belakangnya Bu Ece, orang Bailo sudah bergabung di malam hari ini. Jangan bilang orang yang badengar, sedangkan penyiar semulai lobet ini. Tapi ya, untuk pendengar yang ada di luar sana ya, penyiar tetap semangat. Kalau orang Tete jangan dulu harap mau bergabung ini malam. Dorang masih ada kegiatan ya. Hari ulang tahun Tete lagi ini. Wih, keren. Nanti kita orang pasir ke sana. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya. Selamat malam Om Tito.
0: Malam Pak. Kabar bagaimana?
2: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat. Mohon izin, bisakah saya pesan mie 2 bungkus direbus di tempat? Anda ini kenapa sih selalu bikin netizen itu ngilir malele gidi-gidi? Kenapa sih?
0: Yang namanya juga makan nih, kalau orang lihat orang makan itu, apalagi makanan yang kadang itu yang kontroversial sifatnya. Saya pikir kalau mie itu tidak semua orang suka, tapi semua orang gimana ya? Menahan diri untuk makan,
2: Yang paling gongnya itu ketika Anda membuat bakasang dipar dengan daun ubi. Saya.
0: Mari.
2: Maaf ya, nggak bisa di skip tuh video seperti itu. Tapi apapun itu abang, ketika makanan itu mau sederhana, mau istimewa, tapi kalau kita syukuri, kita
0: makan,
2: insya Allah akan selalu terasa nikmat dan selalu mendapat berkah untuk kita asing.
0: Iya Ustaz.
2: Demikianlah ceramah singkat saya pada malam hari ini.
0: Wabillahi taufik wal hidayah.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih.
2: Macam request lagu dulu dong.
0: Apa dah? Apa yang lagu?
2: Aura Kasih, judulnya Jangan Bilang Siapa-Siapa.
0: Jangan bilang siapa-siapa.
2: Bukan, itu lain, Kak. Itu lain lagi lagunya.
0: Ya. Bagaimana itu?
2: Ada tuh yang featuring dengan siapa? Saya lupa tuh dia. Jangan bilang siapa-siapa judulnya, ya.
0: Nantilah saya cari ya.
2: Yang lagu ini spesial untuk abang yang selalu teres. Terima kasih abang.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Featuring Alia Sachi. Ini kalau dia ini ejaannya seperti apa ya? Ini tulisannya Alia, Alia tetap bacanya Alia. Cuma S-A-C-H-I, Sachi. Kalau orang Ampani bilang Sachi. Aduh. Iya, yang saya katakan bahwasanya makan mie itu apa ya, makanan yang kontroversi. Tidak juga ya. Maksudnya begini, tidak semua orang mampu makan. Orang suka makan tapi menahan diri, ya kan? Jangkut makan mile ya. Kenapa? Mau karibo puru? Tidak juga begitu. Ya, tetapi karena ada yang mengatakan bahwasanya akan timbul ini, akan menyebabkan penyakit itu. Karena kenapa ya? Kandungan garamnya tinggi, minyaknya banyak, ya kan? Nah, tetapi kalau kita mau lihat lagi orang Korea ini rempah makanan pokok itu mie itu. Baiklah, kita mainkan dulu lagunya. Tetaplah bersama kami.

Lanjut lagi pendengar masih di Pulau Togean. Tidak berasa suasana menit. Jadi keterampilannya kebersamaan ini masih kurang lebih lagi berapa ya? Masih 25 menit lagi ya, 24 menit lagi ya untuk program Pulau Togean malam hari ini. Yang mau bergabung masih ada waktu, belum habis. Karena ini semalam sudah semakin dingin ya, makin larut, makin sunyi, makin sepi. Maka saya coba pilihkan lagu-lagu yang sedikit apa ya, melo mungkin ya, untuk Anda nikmati di penghujung malam Anda peringatan.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Saudara, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda semenjak pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui Radio Republik Indonesia Ampana. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi FM 93 MHz. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Kona Sutianto Lasanggul mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita pisah dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana.